Kabar Papua jam 9. Pace-pace kakak ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek. Sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Ketarung Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mas Cita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

ini dari Ketelantang, menyambut Ramadan, insyaallah masyarakat kita melaksanakan yaitu balamang. Kita tuh umum tuh konsepnya kalau di Jalani Ketelantang itu dong balamang itu ada dengan no gaji ya terus asal ada no itu tradisi dari papa-papa itu dinyak-nyak itu asal aku tentu

0: Saudara pendengar, Ramadan merupakan penghulu segala bulan. Di bulan suci ini umat Islam mendapatkan berkah dan magfirah yang tak terhingga banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyambut bulan mulia ini, kita diharapkan mempersiapkan hati yang bersih dengan memasang niat agar dapat menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman hingga pada akhirnya derajat takwa diperoleh. Selain niat di Sumatera Barat, khususnya salah satu nagari di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, yakni Nagari Kotorantang, terdapat sebuah tradisi yang selalu dilakukan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tradisi malamang. Lamang adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, santan, dan garam. Dimasak dengan sejenis bambu yaitu talang yang dilubangi dan dimasukkan daun pisang agar beras tidak menempel pada talang. Saudara pendengar, talang berisi nasi ketan atau beras pulut, garam dan santan kelapa, diletakkan sedikit miring pada api kecil dengan bukaan menghadap ke atas dan harus diputar secara teratur agar masak dengan merata. Dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk memasak lamang. Tradisi malamang telah dilakukan masyarakat Nagari Kotorantang sejak masa penjajahan Belanda hingga sekarang. Nagari Kotorantang memiliki penduduk dengan jumlah 769 kepala keluarga. Secara keseluruhan masyarakatnya melaksanakan tradisi malamang menyambut bulan suci Ramadan tanpa terkecuali seperti berlatar belakang tingkat perekonomian keluarga. Setiap keluarga membuat lamang paling sedikit 2 batang lamang. Wali Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuah, SY Datuk Batu Duang Bilangi kepada RRI mengatakan, seluruh anak nagari dan keluarga di daerahnya melaksanakan tradisi malamang menyambut bulan Ramadan mulai dari tiap jorong yang mendiami nagari itu. Ketika tradisi malamang ini dilaksanakan, suasana kekeluargaan tampak jelas. Keluarga inti, sanak famili, ipar bisan, baik di rantau maupun di kampung.
1: Mana tradisi di Nagari Kotorantang menyambut Ramadan, insya Allah masyarakat tetap melaksanakan yaitu balamang. Balamang ini disuguhkan sama keluarga besar, sanak famili, ipar bisan yang ada di rantau maupun yang ada di nagari. Pada umumnya sebelum Ramadan, mereka itu ada yang datang bersilaturahmi dalam rangka saling memaafkan dan saling menyampaikan hubungan satu rahim satu rahmi antara keluarga. Itulah barangkali yang tradisi yang sejak zaman Belanda sampai saat ini.
0: Lamang ini pendengar dibuat oleh masyarakat Nagari Kotorantang. Ada yang berjumlah 15 batang tergantung kebutuhan dan jumlah anggota keluarga.
1: Itu sampai 10 sampai 15 batang. Ada yang keluarganya banyak melebihi dari itu. Setiap mau pulang, nah itu disuguhkan atau dibungkuskan lamang itu satu batang. Kalau dia datang dua keluarga, dua batang.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Kabupaten Agam, Yul Arnis Datuk Maleka Nantinggi menyebutkan, pada umumnya tradisi malamang ini dibuat masyarakat dengan jumlah yang selalu ganjil, oleh karena diperhitungkan terlebih dahulu. Contohnya, jika 5 batang lamang mengingatkan kepada umat tentang rukun Islam, dan lamang yang berjumlah 13 mengingatkan akan rukun sholat. Hal itu menjadi salah satu filosofinya.
1: Ado bare pundui, ado pucuk pisang, ado batang talang. Subhanallah, sudah itu lagi-lagi bare pundui basasat dimasuk ke dalam talang. Ya, bisa disandakanlah tunggak dulu. Dirapahkan basi untuk langgayannya. Disandakanlah lamang itu. Pada umumnya lamang itu. Lamang itu, ini ada yang gano, ini orang-orang

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deli Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Sahabat Budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Menggono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Menggono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

0: Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
1: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
3: Belanja online memang mengasihkan.
4: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
5: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
3: Buka internet sayang, googling aja.
5: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
3: Cari di internet, pasti ada.
5: Halo Om.
6: Ayah ada sayang.
5: Ma, ayah di mana?
3: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
7: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody, kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio nggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Bacemak cerita kade, lagu Ata Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Ata Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya, para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Ata Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

0: Baik, baca-baca kakak ada dorang. Masih di kita punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Apa kabar di siang hari ini? Di siang hari ini bersama saya kembali Maje Cheryl menyapa kita semua dalam kita punya suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Di frekuensi 89,3 MHz dan baca-baca juga bisa langsung download melalui App Store maupun di Play Store untuk kita orang punya aplikasi RRI Digital. Baik, macam-macam kakak ada orang dimanapun kita berada di edisi Rabu 9 September 2026. Mace Cheryl akan menemani kita semua ya dari pukul 11 hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dengan kita punya serangkaian program acara di sepanjang hari ini. Jangan lupa juga buat pace-mace kakak dede orang nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita ada suara budaya Nusantara relay langsung dari RRI Pro 4 Jakarta. Dengan atau sebagai pelaksana dari RRI Kupang dan RRI Jakarta. Langsung dipandu dengan kita punya host dari RRI Kupang ada Jane Anggriani dan dari Jakarta ada Mariana Suhendi dengan topik cerita di balik lahirnya Kota Soe. Dan sebagai narasumber ada Pino Openope sebagai budayawan Timor. Baik, macam-macam itu dia tadi kita punya suara budaya Nusantara nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 11 hingga di pukul 12, macam-macam kakak dedong semua, Mace Cheryl hadirkan kita punya warung UMKM, beberapa informasi mengenai UMKM dan tentunya dengan informasi budaya juga dan informasi lainnya juga dan dihibur dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara. Jangan kemana-mana, Mace Cheryl akan kembali selepas beberapa informasi dan pesan-pesan berikut ini.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Seperti biasa di setiap episode, saya tidak sendiri, tentunya selalu ditemani oleh narasumber yang nantinya akan kita ajak berbincang terkait bagaimana program ataupun terkait dengan UMKM itu sendiri. Nah, mungkin penonton sudah penasaran ya, seperti siapa nanti yang akan menjadi narasumber kita di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, sobat UMKM, kali ini narasumber kita yang akan kita ajak berbincang, mungkin sudah bisa dilihat sendiri juga di sini, ada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Andi Zulkifli. Langsung saja saya sapa, Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam Mbak Elsa.
5: Baik. Untuk perkenalan nih Pak, mungkin penonton kita, sobat UMKM maupun juga UMKM yang ada di Kota Makassar yang sering menonton obrolan UMKM, pengen tahu dulu seperti apa sebenarnya ruang lingkup dari Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri. Silakan Pak.
6: Iya, makasih Mbak Esa. Jadi saya kira saya cukup berterima kasih untuk di buatkan podcast seperti ini. Ini juga menjadi tugas saya mensosialisasikan terkait mengenai dinas saya, yaitu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, seperti Mbak Esa tadi jelaskan, bahwa kalau terkait mengenai dinas DPMPTSP ini kan singkatan, kan terlalu panjang.
5: Iya betul, ya. DPMPTSP PTSP, lebih gampang.
6: Jadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kalau kita melihat ruang lingkupnya ini memang dinas yang memang selalu berubah-berubah namanya.
5: Ya,
6: kalau saya tidak salah ada 3 kali perubahan. Ya, dulu yang namanya kantor perizinan. Ya, waktu tahun-tahun 90-an. Ya, kemudian berubah ya menjadi badan perizinan satu pintu atau biasa SIMTAP ya. satu atap.
5: Ya. Ya,
6: satu atap. Jadi pelayanan terpadu satu atap. Kemudian berubah lagi di tahun 2016 menjadi DPM PTSP.
5: Wah, dari
6: penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5: Jadi tambah panjang Pak Nafi.
6: Ya. Kenapa berubah? Karena memang sistemnya yang selalu berubah. Ya, sistemnya terus mengikuti bagaimana terkait mengenai supaya bisa lebih pelayanannya lebih cepat dan lebih tepat. Nah, seperti itu. Dan ini memang menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5: Ya,
6: jadi fungsi dari tugas dan fungsi dari DPM PTSP ini adalah membantu kami membantu Pak Wali Kota dalam hal terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota. Baik. Kalau bicara mengenai pelayanan terpadu satu pintu itu adalah perizinan. Perizinan yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota. Ya. Jadi ada dua tupoksinya. Yang pertama terkait mengenai penanaman modal. Ya. Penanaman modal itu terkait mengenai investasi. Ya. Bagaimana kami mempromosikan Kota Makassar supaya para investor mau datang menanam ke modalnya di Kota Makassar.
5: Baik.
6: Bagaimana kami melakukan pembinaan, melakukan pengawasan ya terkait mengenai investasi dan penanaman modal yang ada di Kota Makassar.
5: Baik.
6: Itu yang pertama tuh fungsinya. Kemudian yang kedua terkait mengenai perizinan yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar. Nah, perizinan ini kan begitu banyak kewenangan yang diberikan.
5: Yeah.
6: Oleh dari pemerintah daerah. Ya misalnya perizinan di terkait mengenai perizinan usaha, izin usaha, terkait mengenai izin pendidikan, misalnya mau membuat sekolah di tingkat PAUD, tingkat SD itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Kemudian izin kesehatan juga itu di PTSP pelayanannya. Kemudian berbagai macam izin yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota.
5: Baik, jadi semua bentuk perizinan ada di
6: ya, di PTSP
5: itu sendiri.
6: Ya, karena prinsipnya kalau kita bicara dulu sistemnya, ketika mau mengurus perizinan tertentu, misalnya saya mau mengurus izin IMB,
5: ya
6: dulu harus ke Tata Ruang, ke PTSP dulu, ke kantor perizinan dulu, baru ke Tata Ruang, baru ke Lurah Camat, baru kembali lagi ke perizinan.
5: Okay.
6: Nah, sekarang semua dipusatkan di PTSP. Jadi bukan lagi masyarakat yang berkeliling ke kantor-kantor, tetapi orang-orang kantor itu kami panggil untuk berkantor di PTSP.
5: Baik.
6: Sehingga masyarakat cukup satu pintu saja semua.
5: Baik.
6: Mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan, semua satu pintu di PTSP.
5: Jadi sebab tidak perlu bolak-balik lagi mencari ini, mencari
6: ya,
5: itu. Ya, tidak
6: perlu.
5: Baik, tadi kita pisahkan dulu, ini ada dinas penanaman modalnya, kemudian juga ada PTSP-nya itu sendiri. Nah, kebetulan nih Pak, Pak Kadis, penonton kita juga banyak yang kemudian berasal dari UMKM atau memiliki UKM di Kota Makassar itu sendiri terkait dengan penanaman modal. Kalau tadi sedikit dijelaskan mengenai penanaman modal, bagaimana dari dinas penanaman modal sendiri ini mencari investor. Apakah itu hanya terpaku pada itu saja, atau dari dinas penanaman modal juga boleh memberikan modal ini masuk ke UMKM-nya ini Pak? Ini gimana Pak?
6: Ya, kalau kita bicara mengenai UMKM kemudian dihubungkan dengan PTSP, ini memang dua-duanya terlibat, dua-duanya berpengaruh. Ya. Dari penanaman modalnya itu terkait mengenai bagaimana kami melakukan pembinaan.
5: Okay.
6: Kami juga ada di situ dalam melakukan pembinaan UMKM. Kami terlibat di situ, ya. Dalam bahkan turut juga ikut mengawasi terkait mengenai dalam hal pengawasan penanaman modalnya,
5: penanaman modalnya,
6: klasifikasi penanaman modalnya, klasifikasi usaha modalnya. Itu juga kami terlibat di situ. Tapi kalau terkait mengenai PTSP-nya, itu juga kita terlibat. Misalnya terkait mengenai apa? Mengenai perizinannya.
5: Ya,
6: jadi pemerintah pusat selalu menghitung jumlah UMKM itu yang diakui sesuai dengan perizinannya.
5: Perizinannya.
6: Ya, karena ada juga UMKM tapi tidak memiliki izin. Itu tidak dihitung oleh pemerintah pusat.
5: Oke, lalu apakah kemudian dari DPM PTSP ini sendiri memiliki kewajiban untuk bagaimana supaya UKM-UKM atau UMKM yang ada di Kota Makassar itu mau mengurus perizinannya? Karena kan kalau misalnya mereka tidak punya izin, tentu juga mungkin ada dampak buruknya bagi UKM itu sendiri atau pemerintah Kota Makassar sendiri. Silakan.
6: Ya, kalau UMKM yang tidak memiliki izin, sudah pasti tidak akan bisa dibantu oleh pemerintah.
5: Nah,
6: ya, mau dari segi terkait mengenai pengembangannya, bantuan modalnya, kerjasamanya, kemitraannya, itu tidak akan pernah bisa diintervensi oleh pemerintah kalau tidak memiliki izin. Ya, makanya kami juga tetap menggalakkan sosialisasi bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk bagaimana mensosialisasikan terkait mengenai pentingnya perizinan ini. Baik. Ya, karena pemerintah pusat juga menghitung jumlah UMKM di suatu daerah itu berdasarkan perizinannya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai izin UMKM, ini juga terjadi perubahan dengan aturan-aturan dulu. Ya. Dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, ini merubah sistem perizinan yang utamanya ada di UMKM. Sekarang sudah ada namanya OSS,
5: Online
6: Single Submission. Ya, RBA ya. Jadi dia berbasis resiko. Ini pemerintah dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 dan nomor 6 tahun 2021 terkait mengenai OSS. Kalau nomor 5 terkait mengenai penjelasan OSS.
5: Ya.
6: Kalau PP nomor 6 itu kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan OSS di daerahnya masing-masing. Nah, ini ada perubahan. Dan ini begitu mudah sekarang untuk UMKM terkait mengenai pendaftaran di OSS.
5: Mm-mm.
6: Saya kasih contoh salah satu kemudahannya. Kalau dulu izin UMKM itu adalah namanya situsium.
5: Iya, betul.
6: Situsium ini dulu, ya, situsium ini diurus harus mengambil formulir di PTSP. Kemudian harus pergi ke lurah camat minta pengantar. Ya. Kemudian kembali lagi ke PTSP. Nah, sekarang ya, tidak perlu lagi masyarakat mau mengurus UMKM, khususnya UMK ini, pergi mengambil formulir karena sudah melalui sistem online. Syaratnya gampang, cukup KTP, kemudian NPWP, kemudian ada emailnya, kemudian dimasukkan di dalam sistem OSS, diinput di situ karena sudah online. Jadi kapanpun dan dimanapun bisa
5: diakses. Ya.
6: Kemudian tinggal diisi berapa jumlah modalnya, kemudian berapa jumlah karyawannya, kemudian klasifikasi usahanya apa, kemudian menandatangani surat pernyataan lingkungan kalau dia berisiko rendah. Kalau rata-rata UMKM ini semuanya risiko rendah, kalau UMK ya. Baik. Usaha mikro kecil ya. Nah, jadi tidak perlu lagi kita ke lurah, ke camat, ambil formulir di PTSP, tidak perlu ya. Begitu kita input dan selesai, sudah menandatangani pernyataan, langsung kita print selesai. Begitu mudahnya sekarang perizinan UMK. Ya. Nah, cuma tantangannya banyak masyarakat yang tidak paham terkait mengenai IT ini.
5: Iya.
6: Nah, makanya kami juga dua strategi kami, pertama membuka loket konsultasi yang ada di PTSP. Jadi kantor kami ini ada loket konsultasi bagi masyarakat yang tidak paham terkait mengenai misalnya pembuatan email bagaimana, kemudian menginputnya di sistem bagaimana, itu akan kami bantu.
5: Ya.
6: Kemudian ada juga namanya layanan lontar untuk kami. Jadi ini layanan mobile perizinan terpadu. Jadi ada mobil kami yang keliling ke kecamatan, ya, kami siapkan komputer, kami siapkan printer, wifi, kemudian kami tinggal melakukan pelayanan di kelurahan dan di kecamatan. Silakan bagi masyarakat yang mau mengurus izin usaha UMKM-nya, itu bisa langsung di situ terbit sepanjang lengkap KTP dan NPWP-nya.
5: Wah, itu kurang mudah, apalagi apa?
6: Ya.
5: Kalau misalnya berhalangan untuk datang ke kantor, bisa mungkin melihat di mana mobil yang disematkan tadi untuk supaya lebih mudah lagi kita mengurus perizinannya.
6: Dan di sekarang ini ada namanya Pak Wali Kota membuat program kontainer terpadu.
5: Baru-baru
6: di situ juga ya, baru-baru lagi.
5: Yeah.
6: Di situ juga kami melakukan pelayanan terkait mengenai EDB.
5: Okay.
6: Jadi sekarang undang-undang yang baru bukan lagi menyebut, tidak ada lagi namanya situsium. yang ada namanya NIB, nomor induk berusaha.
5: Dan itu sudah satu kesatuan, Pak. Kalau kemarin kan situnya beda, kemudian SIUP-nya beda.
6: Ini sudah menjadi satu kesatuan. Dan itu menjadi, NIB itu menjadi legalitas untuk UMK, usaha mikro kecil.
5: Baik, sangat dimudahkan, Pak Kadisa. Baik, tadi disampaikan sedikit mengenai jika UKM atau pelaku usaha UMKM itu sendiri tidak mendaftarkan perizinannya, salah satu yang menjadi dampak buruknya adalah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar. Nah, kemudian apakah sejauh ini, Pak, kalau dari PTSP-nya sendiri melihat seberapa aktif pelaku usaha itu sendiri untuk mau mendaftarkan usahanya, karena kalau kita lihat kondisinya sekarang mungkin masih banyak ya masyarakat yang punya usaha tapi mungkin masih menunda-nunda waktu untuk mengurus perizinannya karena mungkin masih merasa bisa mengelola sendiri.
6: Kalau saya melihat data, karena kami bisa melihat data di sistem OSS kami untuk tahun 2023 itu sudah ada 9.600 UMK yang mendaftar, yang mendaftar perizinannya
5: sudah banyak
6: dan sudah keluar izinnya dan itu menjadi legalitas. Ya, kemudian kalau kita menghitung dari jumlah perizinan dari sejak diterbitnya OSS ini tahun 2021 ya sampai dengan 2023 itu sudah sekitar 28.000 izin yang terbit. Jadi ini cukup luar biasa meningkat. Ya, ini menandakan bahwa memang Kota Makassar ini sangat ditopang dengan perekonomian yang bagus yaitu di UMKM. Nah, ini yang kami permudah izinnya, kami sosialisasikan, kemudian kami bersama Dinas Koperasi untuk lebih giat lagi untuk menyampaikan kepada pelaku-pelaku usaha untuk segera melegalkan usahanya.
5: Baik, ya terkait itu Pak, terkait sinergitas mungkin ya dengan Dinas Koperasi itu sendiri, apakah ada program khusus yang kemudian dilakukan bersama Dinas Koperasi yang kemudian peruntukannya adalah untuk pelaku usaha UMKM?
6: Iya, jadi kami terus bersinergi di Inkubator Center, kami bersinergi setiap melakukan misalnya Dinas Koperasi atau DPM-PTSP membuat pameran, itu kami sama-sama melakukan pelayanan terkait mengenai UMKM, NIB, kemudian kami juga saling bertukar informasi data terkait mengenai berapa jumlah data UMKM, kemudian Dinas Koperasi juga memiliki data bahwa UMKM ini ada yang memiliki izin dan ada yang tidak memiliki izin. Itu yang kami minta, yang tidak memiliki izin mana? Kami akan mengurus legalitasnya. Mana yang punya potensi untuk menjadi UMKM yang lebih baik atau yang punya potensi untuk dikembangkan, itu juga kami akan melakukan pola kemitraan dengan usaha-usaha yang skala besar. Nah, ini kan ada pola kemitraan, itu diatur di regulasi keputusan BKPM nomor 1 tahun 2022 terkait mengenai pola kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Jadi cara pengembangannya ini harus ada pola kemitraan dengan usaha besar. Nah, itu yang selalu kita sama-sama sinergikan. Bagaimana mengembangkan UMKM ini di Kota Makassar.
5: Oke, jadi aktif, peran aktif kemudian bersama dengan Dinas Koperasi agar supaya UMKM di Kota Makassar ini mau melegalkan tadi seperti kata Pak Kadis, melegalkan itu. Terakhir Pak Kadis, mungkin yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha kita, penonton kita, harapannya seperti apa, kemudian juga mungkin himbauan kepada UMKM yang ingin mungkin mendaftarkan perizinannya di DPM PTSP.
6: Silakan. Jadi kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berharap kepada masyarakat atau para pelaku usaha yang ingin melegalkan usahanya, silahkan datang ke kantor kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami akan membantu untuk menerbitkan namanya NIB, nomor induk berusaha, khususnya dari pelaku usaha UMK. Nah, ini sangat penting karena ini setidaknya dengan adanya legalitas akan membantu dan kami akan mengembangkan bagaimana usaha-usaha yang ada di Kota Makassar.
5: Baik. Ya,
6: selain di kantor kami juga ada membuka pelayanan di konter atau kontainer terpadu Makassar yang ada di semua kecamatan. Kemudian kami juga menyiapkan ada namanya Lontara, layanan mobile perizinan ya, yang akan berkeliling juga di kecamatan. Ya, jadi silakan yang ingin melegalkan usahanya silakan datang ke kantor kami atau ke pelayanan di konter atau kontainer terpadu. Karena ini sangat gampang, cukup syaratnya KTP dan NPWP. Itu saja. Jadi tidak perlu ke lurah, tidak perlu ke camat, tidak perlu ambil formulir, tetapi kami akan membantu langsung menginputkan dan menerbitkan izinnya. Ya, saya kira itu.
5: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk informasi yang diberikan kepada Sobat UMKM. Tadi perlu digarisbawahi bahwa ketika mungkin Sobat UMKM ini punya legalitas yang jelas di pemerintah Kota Makassar, bisa mendapatkan bantuan untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah sangat dimudahkan Pak Kadis ya, untuk pelayanannya bisa mobile, bisa langsung datang ke kantor. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika usaha kita mendapatkan legalitas, itu salah satu yang bisa didapatkan adalah bantuan dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis untuk kesempatannya untuk ngobrol di obrolan UMKM. Nantikan episode-episode berikutnya bersama narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan nanti. Saya Elsa.
6: Saya Zulkifli.
5: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mas, depan situ belok kanan ya.
8: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
7: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
8: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
7: Loh,
8: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
7: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
8: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
7: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
8: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
7: Loh?
9: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
7: Kok Bruce Lee, Mas?
8: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

Ya, baik. Macam macam kakak ada orang masih di kita punya Suara Budaya Papua di Perempat RRI Jayapura dan masih di kita punya warung UMKM. Satu informasi UMKM buat macam macam kakak ada orang. Wamen UMKM kolaborasi RRI dan Gerakan Ekonomi Kreatif buka peluang pasar. Ya, macam macam kakak ada orang. Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM RI Helvi Yuni Morasa mengapresiasi kolaborasi Radio Republik Indonesia, RRI, dan Gerakan Ekonomi Kreatif atau GECKRAF dalam mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi untuk membuka peluang pasar. Ya, Pak Cemace, Helvi juga mengatakan bahwa dong punya kolaborasi tersebut memiliki arti strategis karena dapat memperluas koneksi dan akses pasar bagi pelaku usaha. Ya, Pak Cemace, menurut Wamen UMKM, sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong UMKM Indonesia semakin siap menghadapi persaingan termasuk di pasar global. Dan ia juga mendorong pelaku UMKM ini meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan memenuhi standar dan membangun kemitraan untuk memperkuat daya saing. Dan Wamen juga meyakini bahwa pertumbuhan UMKM akan berdampak terhadap perkembangan dunia usaha, ada juga peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan namun besarnya jumlah UMKM ini belum otomatis meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem UMKM ini melalui peningkatan kapasitas usaha. Ada juga akses pembiayaan, digitalisasi kemitraan, standarisasi, dan perluasan akses pasar. Ya, Pak Cemace, kolaborasi antara RRE dengan GECKRAF dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat konektivitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dengan pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Itu dia tadi, Pak Cemace, kita punya satu informasi dari rri.co.id Jakarta, yaitu Wakil Menteri UMKM, kolaborasi RRI dan Gerakan Ekonomi Kreatif membuka peluang pasar. Masih terus dengan kita lagu-lagu daerah Papua, ada juga lagu-lagu daerah Nusantara, dan beberapa informasi lainnya juga di kita punya warung UMKM sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Intermezzo.
5: Cep, ada tebakan lagi.
6: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
5: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
6: Apa ya?
5: Apa?
6: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
5: Dok Acin jawabannya.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh KKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketron Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selama berada di Jakarta ya. Walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya rasanya.

0: kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua, atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, Hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, ya. Rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Masih di kita ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.
3: Dibeli obat batuk.
4: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk.
5: Dibeli obat kulit, mengobati segala penyakit kulit.
4: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Anuan lagi.
6: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
7: Kadang-kadang Bapak juga merasa heran, mengeluh juga harga sawit tuh, pas nimang sawit tuh sama kiloannya sama minggu ini. Cuman kalau kali merasa mengambil duit dikit bener, harga pupuk semakin naik.
8: Kurang lah kan, karena harga murah kan sekarang ya, pupuk mahal
9: jadi. Belum tertutupi itu.
10: Sekarang ini mau tak mau dapat, gak bisa dipupuk lah, gak bisa dipupuk lagi lah. Gimana kalau mau dipupuk, gak ada lagi lah untuk kita kan.
11: Begitulah ungkapan para petani sawit di Pulau Bangka yang menyayangkan dan mengeluhkan penurunan harga tandan buah segar TBS sawit yang terjadi saat ini. Harga tandan buah segar TBS sawit yang saat ini masih anjlok akibat kebijakan penghentian sementara CPO ke luar negeri beberapa waktu lalu terus menjadi dilema bagi para petani sawit. Kendati saat ini kebijakan tersebut sudah dicabut, namun tetap dengan harga kisaran 1.100 dan 1.200 di tingkat perusahaan, tetap saja masih menyebabkan kerugian besar di tingkat petani, terutama tidak sebanding dengan biaya perawatan, apalagi dengan melihat kondisi hingga racun rumput dan pupuk yang terus mengalami kenaikan. Hal itu tentunya sangat membuat keprihatinan di tingkat petani, seperti halnya yang dikeluhkan petani sawit mandiri di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Yusuf, ketika dijumpai RRI di kebunnya di sela-sela kegiatannya memanen sawit, yang mengatakan dengan kondisi seperti saat ini 2 ton TBS harga sekarang hanya dapat membeli 1 karung pupuk 50 kg, dan tentu kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan harapan untuk kesejahteraan para petani. Laki-laki berusia 60 tahun yang sudah menjalani aktivitas berkebun sawit selama 25 tahun tersebut meminta agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi serta keluhan petani yang saat ini mengalami mati suri dan dilema terkait kondisi ini. Karena walaupun dicabutnya larangan ekspor CPO, harga tandan buah segar sawit belum memuaskan bagi petani, terutama petani mandiri.
7: Kadang-kadang bapak juga merasa heran, mengeluh juga harga sawit drastis nurunnya. Bapak juga merasa benar. Soal 2 minggu belakang tuh pas nimang sawit tuh sama kiloannya sama minggu ini. Cuman kalau kali merasa mengambil duit dikit bener. Harga pupuk semakin naik, harga racun pun semakin naik. Pasti lah. Nah gimana? Tidak tahu juga lah. Kalau kami sebagai orang petani mengharap itu juga. Pas kalau bisa ya naik lah kalau bisa.
11: Hal senada juga disampaikan petani sawit mandiri di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Yordani, yang juga mengeluhkan kondisi anjloknya harga sawit sangat berdampak terhadap perekonomiannya, termasuk dalam hal operasional dan biaya perawatan. Dan hal ini diharapkan agar segera ditanggapi secara cepat oleh pemerintah sehingga mendapatkan solusi yang terbaik pro ke masyarakat petani sawit. Ia menjelaskan, terkait anjloknya harga sawit juga berdampak terhadap kondisi kesehatan sawit miliknya, yang mana dalam hal ini pihaknya memilih untuk tidak memupuk sawit karena tingginya harga pupuk dan harga racun rumput, sehingga saat ini daun-daun sawit pun terlihat kuning atau kering akibat kesuburannya terganggu karena kurangnya suplai pupuk.
8: Dampak penurunan sawit sekarang pertama gejala harga kan agak kurang lah kan, karena harga murah kan sekarang ya, karena pupuk mahal itu kan, susah beli kan pupuk mahal itu kan. Harapan ke pemerintah supaya pemerintah bisa mengatasi kan bagaimana normal agak seperti semula kembali.
11: Kondisi penurunan harga sawit memang dikeluhkan masyarakat beberapa waktu terakhir ini dan mendapatkan berbagai respon serta keluhan dari masyarakat. Berkebun sawit dengan halang rintang yang harus dituntut kerja ekstra tersebut dalam menjalankan aktivitasnya juga mendapatkan keluhan dari pengepul sawit di Desa Labu, Kecamatan Puring Besar, Kabupaten Bangka, Burkat, yang mengatakan kondisi ini membuat lesunya aktivitas jual-beli TBS sawit. Menurut ia, penurunan atau anjloknya harga sawit juga berimbas terhadap pihaknya sebagai pengepul. Banyak para petani sawit yang enggan untuk menjual sawitnya karena terkendala biaya operasional. Mulai dari upah perawatan, upah panen, hingga biaya akomodasi dan mobilitas dari kebun ke pengepul atau ke perusahaan pembeli.
10: Ambil di petani sekarangnya harganya 1.200, sudah mencapai 1.200. Sebelumnya 800, kurang lebih 900 itulah. Paling rendah kemarin tuh 500.
12: Oh, pernah 500.
10: Pernah 500.
12: Kalau Bapak jual ke perusahaan berapa, Pak?
10: Kalau jual ke perusahaan kurang lebih harga 700 lah, Pak. Sebelum itu
12: 700.
10: 700.
12: Ya. Tapi kalau sekarang udah merangkak naik.
10: Kalau udah sekarang alhamdulillah agak sedikit naik.
12: Berapa kalau kita jual ke perusahaan?
10: Kalau jual ke perusahaan kurang lebih 1.400 sekarang. Ngerasa sangat terbeban dan sangat sedih mengalami dampak-dampak ini.
12: Terutama mungkin pupuk, Pak ya?
10: Iya, dipertamakan pupuk. Karena dibanding dengan pupuk, udah nggak sesuai lagi lah, Pak. Karena harga pupuk sekarang ini, udah tau lah kan gimana. Dalam satu kampelnya, udah hampir 1 juta, bahkan 1 juta lebih.
11: Sementara itu, menyikapi banyaknya keluhan dari para petani sawit, efek dari kebijakan pengaturan CPO, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya dan sejumlah terobosan agar permasalahan ini segera mendapatkan penyelesaian, termasuk dengan sudah mengirim surat ke 3 menteri di pusat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Romdoni, mengatakan, saat ini memang untuk keputusan penghentian pengiriman CPO telah dicabut. dan harga sawit di kalangan petani dari pengepul dan perusahaan juga sudah mulai merangkak naik, walaupun hanya kisaran 1.000 hingga 1.200. Dan hal ini akan terus disikapi oleh pihaknya dalam upaya memberikan harga yang pro petani dan kembali normal hingga 3.000 lebih seperti waktu-waktu yang lalu, sehingga keluhan dari para petani sawit ini dapat terakomodir.
13: Pertanggal 5 Agustus hari Jumat kemarin di Kabupaten Bangka harga yang diterima oleh petani 1.100 per kilo. Kemudian Bangka Barat sama 1.100 per kilogram. Kemudian Bangka Tengah agak sedikit lebih tinggi yaitu 1.198 per kilogram. Kemudian Bangka Selatan 1.020 rupiah per kilogram. Untuk Belitung dan Belitung Timur memang masih relatif di bawah dari 4 kabupaten yang lain yaitu di harga 700 per kilo.
11: Sementara itu, permasalahan ini agar segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah secara terpusat. Saat ini, suara dan keresahan dari petani harus diakomodir dengan regulasi dan kebijakan dari pemerintah yang pro ke petani, sehingga antara harga sawit dan harga pupuk serta biaya perawatannya dapat berjalan secara normal dan tidak menjadi penyebab kerugian dari para petani sawit. Dari Sungai Liat, Raditya Pinandita melaporkan.

Baik, macam-macam kakak ada orang dimanapun kita berada masih di kita punya suara budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura. Dan masih siarlah dirgan kita punya galeri musik Nusantara sampai di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu daerah Papua, lagu-lagu daerah Nusantara juga menemani suasana siang hari. Dan buat macam-macam kakak ada orang yang tengah bersantai di siang hari bersama keluarga atau tengah menikmati makan siang ya, selamat makan siang saja, selamat siang juga untuk semua yang setia dengar Perempat RRI Jayapura di Suara Budaya Papua. Jangan lupa pace-mace nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur kita ada Suara Budaya Nusantara dari RRI Kupang dan RRI Jakarta dengan topik cerita di balik lahirnya Kota Soe. Dan sebagai narasumber ada Pino Ope Nope sebagai budayawan Timor. Langsung dipandu oleh kita punya host dari RRI Kupang ada Jane Anggriani dan dari Jakarta ada Mariana Suhendi. Langsung saja masih di kita punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura.

Baik, baca-baca Kakak Dinorang, masih di Ketong punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Ini satu informasi budaya, yaitu toleat, alat musik bambu dari Subang yang punya suara unik. Pace-mace di Indonesia ini memang memiliki berbagai alat musik tradisional dengan bentuk dan cara memainkan yang beragam. Salah satunya ini adalah toleat, ya, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pace-mace, toleat sendiri terbuat dari bambu dan memiliki bentuk yang menyerupai suling, dan alat musik ini termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiupkan oleh pemain. Ya, pace-mace, melansir dari pemerintah daerah Kabupaten Subang, keberadaan toleat ini berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di wilayah Pantura Subang. Dan alat musik ini awalnya dimainkan oleh anak-anak gembala sebagai hiburan ketika sedang menjaga ternak di sawah. Dan pace-mace, toleat sendiri berkembang dari alat musik sederhana bernama empetan atau ole-olean. Dan alat tersebut ini dibuat dari bahan seperti jerami dan hanya menghasilkan bunyi sederhana karena tidak memiliki banyak lubang nada. Dan juga penelitian dari Universitas Negeri Medan menjelaskan bahwa kondisi tersebut kemudian mendorong Mang Parman mengembangkan alat musik yang lebih tahan lama dan memiliki nada. Dan kemudian membuat toleat menggunakan bambu, termasuk bambu tamiang yang biasa digunakan untuk membuat suling. Seiring perkembangannya, ya, pace-mace, toleat ini memiliki berbagai atau beberapa bagian utama yang membantu menghasilkan suara. Bagian tersebut antara lain ada badan alat, ada juga lubang nada, kepala toleat, serta lidah atau reed sebagai sumber getaran. Dan cara memainkan toleat ini dilakukan dengan meniup bagian sumber bunyinya menggunakan mulut, dan pemain juga menggunakan jari untuk mengatur lubang nada sehingga dapat menghasilkan nada yang berbeda. Itu tadi pace-mace, salah satu alat musik tradisional, ya, toleat yang punya suara unik dari Subang, Jawa Barat. Baik, pace-mace, kita orang masih lanjut sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur di Ketong Penyaga Galeri Musik Nusantara.

Kabar Papua jam 13. Pace-mace kakade, tari magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik macam-macam kakak ada orang masih di kita punya suara budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura dan sudah pukul 13 lewat 3 menit masih siar hadirkan kita punya belajar bahasa daerah sampai di pukul 14 waktu Indonesia Timur masih dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi budaya lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, yo dano wendi kende kumbra kupro kwandan dilenia Martin Povai. Era mbo apa gana panaka brigin di baba mbabe kambro. Dana kumbra dana mran draba mbur na mrambo. Ana apa na yo lembaga pendidikan dan ren aku lambur nung lambur daning debu yau yau kan dipe gini bamba wanda nemeran dan buk ata fab kau di nembuk undul yang bawa kau mana berambuk fab tate gini bamba guru guru yang buk dan datine gue nung lambur buk daun daun dipe merah.

干杯！

0: Este.
1: Dua puluh tiga tambah dua puluh tiga. Jadi yang seperti dia saya akan sampaikan, nanti teman-teman juga sama bacakan daftar materialnya, alat-alatnya dan langkah kerjanya, langkah-langkah kerja. Itu saja.
2: Ibu.

Perkembangan anak-anak mana dari orang tua sampai kami, angkatan saya terus yang di bawah saya masih bisa. Cuma yang anak-anak mulai umur SMP dan SMP SMA sekarang di SMA sekarang di perguruan tinggi sudah mereka sudah tidak tahu. Ada yang dengar saja tidak tahu omong. Ada yang satu-satu mereka bisa omong sedikit-sedikit. Bahkan ada yang tidak bisa. Ini dari ini sangat ragukan untuk generasi muda orang Dera ke depan. Dan sampai bahasa Dera itu punah. Maka program bahasa Dera ini, pengembangan bahasa Dera atau revitalisasi bahasa Dera harus dilaksanakan. Malah hanya bukan nanti hari ini saja, tapi ke depan harus ada masukkan bahasa Dera, masukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Supaya itu menjadi pelajaran muluk di SD YPPK. Bahasa Dera harus dilestarikan, diperdakan, di membuat peraturan daerah, bicara dengan DPR dan pihak pemerintah supaya bahasa Dera, bahasa semua bahasa bahasa yang ada di Kero maupun termasuk bahasa Dera itu sendiri harus dilindungi supaya semua orang Dera itu harus belajar.

0: Dalam keluarga saya selalu, terutama anak-anak saya, selalu saya menggunakan bahasa Dra. Namun anak-anak saya di masa sekarang, memang dalam pengajaran dan di waktu itu ada penekanan menurut saya juga di dalam hari ini, di waktu tahun 90-an disampaikan dari guru bahwa tidak menggunakan bahasa. Putus dari situ sampai saat ini, masa saya sebagai bapak, dari bapak atau saya dan istri sekarang, menggunakan bahasa anak tidak paham. Berdasarkan yang itu, kondisi yang sekarang melihat tinjau kembali dari bapak ibu yang datang membantu kami, mendorong, mendukung, kami juga sangat respon. Mengingat hal ini, nanti ke depannya mendatang, bahasa akan punah. Ini, maka saya respon atau saya menerima ini dengan penuh merasa berterima kasih. Dalam pemahaman bahasa, kami sangat minta terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Dan kami mau terapkan bahasa ini, bahasa Ibu, untuk sepanjang abad hidup kami.
1: Kalau menurut Ibu sekarang, untuk anak-anak yang sekarang ini, sulit. Karena dari awal salahnya kita orang tua, tidak selalu pakai bahasa, maka bahasa Dra. Maka itu sekarang kita mau terapkan mereka untuk berbahasa Dra sangat sulit. Dan mungkin perlahan-lahan baru mungkin mereka bisa tahu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin semuanya kan kita langsung lewat belajar dulu seperti itu. Kalau saya kepada anak-anak, kalau anak-anak sudah bergabung di rumah, ke rumah dengan orang tua, ya harus ajak orang tua untuk orang tua itu selalu berbahasa Dra. Dan juga jalan sama teman-teman kemana saja harus belajar untuk berbahasa Dra. Dalam kumpulan, macam sekarang setelah kita latihan, pulang ke rumah, di perjalanan ke rumah, ya harus berbahasa Dra. Tidak boleh sama sekali lupa, supaya ada ingatan. Ya, saya mengharapkan kepada, terutama kepada pemerintah dan kepada bapak-bapak kampung yang di dalam kampung, harus mendukung. Tidak boleh biarkan begini saja. Kalau kita hanya tidak mau tahu atau biarkan begini saja, pasti bahasa kita ini akan tidak akan berkembang begitu untuk masa depan baby yang turun timun ke depan sana. Jadi sekarang ini saya harap, sangat harap sekali kepada Bapak Ibu hari ini, dan juga kepada Bupati dan yang ya, kita punya pemerintah lah, harus mendukung betul-betul agar ini kembangkan untuk masa depan orang Dra, bangsa atau suku Dra. Tidak boleh lagi tinggalkan, harus teruskan.

0: Pak Bu, lihat tempayan yang akan disiapkan untuk kandungan satu dalamnya.
1: Nah,

0: पिता तीन बार के अंदर गुरु
1: Yeah.

0: kegiatan yang sangat menarik. Jadi kegiatan ini harapan saya untuk masyarakat yang ada di sini, khususnya untuk suku Dera itu yang mendiami kurang lebih 5 kampung ya, menjadi sampel contoh utama dan yang harus jalan, sudah jalannya adalah kampung Yuruf. Sehingga harapan untuk saya, masyarakat jangan begitu dibiarkan. Setelah dikasih pelatihan yang ini mulai berjalan, harus ada pengembangan, dikembangkan ya. Dalam hal ini ya harus pemerintahan kampung harus libatkan diri dalam ini, supaya anak cucu kita, adik-adik kita yang masih di bawah ini bisa bisa lanjutkan warisan itu, bahasa Dera. Harapan kami ya ke depan boleh lagi lanjutkan lagi di kampung yang lain. Artinya selain ini kita melihat perkembangannya, kalau boleh dari 5 kampung ini ada yang dapat lagi. Begitu, supaya sinergi kita selalu jalan. Nah itu terus untuk dari pemerintah daerah sendiri, menurut saya pikir ini adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Dimanapun kita berada, pasti bahasa ibu itu harus kita bawa. Dan ini tidak boleh dikasih tinggal. Dan dalam hal ini ya pemerintah siap dukung.
1: Dan ini sangat menarik dan sangat saya setuju, mendukung, dan saya sepakat, dan saya minta terima kasih atas kehadiran ini. Kalau bisa jangan hanya Dera saja, kalau bisa semua cek di Kabupaten Kerom ini ada 91 kampung ini, bahasa mana yang beda, turun ke situ juga program ini, supaya bahasa daerah yang sementara ini hampir mapuna ini bisa kita angkat kembali. Maka itu mungkin ke depan saran kami dari sebagai wakil rakyat, kami sangat mendukung dan kami sarankan kalau bisa ditingkatkan yang cuma hari ini saja. Dari kami juga mau supaya kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kami akan rekomendasi, kami akan beri masukan ke pemerintah daerah supaya diprogramkan, supaya ada guru-guru bahasa daerah yang harus dihadirkan di didik di masing-masing kampung bahasa daerah itu sendiri, dan didik dan dia mengajar anak-anak generasi yang anak-anak dini pakai bahasa daerah itu sendiri, supaya anak-anak itu bisa bahasa.
2: Timbu Amanino, Wandan Gilai, Yosefina Korei, kelas 9 SMP Negeri 2 W. Yo senang, mafa, Papuan dan Papua. Mafa yo heba Papua. Yo dan hini, tapi nemda, Papundupru, yang bruhi, ya tiro, kakutambe. Rambumbu, wanda Papua, mam nunggu man Papua. Semoga bahasa

0: minal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
4: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

macam-macam kakak adek. Musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sahabat Budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah Sahabat Budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya Sahabat Budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, Sahabat Budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, Sahabat Budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir Sahabat Budaya, rasa lelah perjalanan Sahabat Budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya Sahabat Budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya.

Sahabat Budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkere ini. Nah, selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya. Belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya Sahabat Budaya ya, untuk pada saat Sahabat Budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau Sahabat Budaya tidak sampai ke Pantai Tengkere. Nah, jangan lupa juga Sahabat Budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Baik, macam macam kakak ada orang masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 14 lewat 18 menit, Galeri Musik Nusantara 2 hadir kembali mengisi ruang dengar Pace Mace doang semua di siang hari ini. Jangan lupa nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 ya, kita orang ada Suara Budaya Nusantara dari RRI Kupang dan RRI Jakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
4: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
5: Baju adat di Indonesia. Baju baju adat Sumatera Barat.
6: Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Dari sana teriak. Keluar bunga.
2: Tawa, masih canda, ceria. Lagi. Hal itu sangat identik dengan anak-anak dan dunia mereka yang selalu ekspresif dan penuh dengan kebahagiaan. Hal itu terlihat di wajah-wajah anak-anak Indonesia yang merayakan Hari Anak Nasional 23 Juli 2022 di Istana Bogor, Jawa Barat bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Ibu Iryana Jokowi. Apa yang terlihat pada saat itu seakan menggambarkan tidak ada masalah dengan anak-anak Indonesia. Namun hal itu tiba-tiba berubah ketika momen itu dijadikan refleksi Indonesia terhadap anak-anak dengan berbagai permasalahannya. Seperti yang tergambar pada saat awak media menanyakan beberapa hal kepada Presiden Joko Widodo.
3: Terkait kasus di Tasikmalaya, Pak, masih ada kasus perundungan, Pak. Kekerasan seksual itu susah sekali tembus ke pengadilan. Beberapa kasus SPI dan dikembang itu susah ke pengadilan. Bagaimana?
2: Sesi tanya jawab Presiden dengan awak media itu seperti daftar inventaris masalah anak-anak Indonesia, mulai dari masalah aktual soal bullying anak-anak yang dianggap candaan dan guyonan, sampai pada masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang, yaitu soal kekerasan seksual, sampai pada soal penegakan hukum yang dianggap belum menjalankan undang-undang perlindungan anak. Tentu publiklah yang harus merespon hal tersebut. Benarkah orang tua merasa aman terhadap kondisi anak mereka?
4: Miris ya, soalnya kan itu terjadi di lembaga pendidikan ya, kalau kita lihat ya, entah di pesantren atau di sekolah umum ya. Maksudnya perlindungan yang harusnya anak-anak dapatkan di tempat yang paling aman sekalipun tuh kayaknya kurang gitu. Padahal kan kita takutnya di tempat umum kayak gitu-gitu, ternyata ini di institusi pendidikan gitu. Jadi mungkin harus lebih diperketat lah ininya, apa, pengawasannya dari semua pihak ya.
5: Peraturan itu kalau cuma peraturan itu menurut saya belum maksimal kalau tidak ada action yang nyata ya. Karena enggak cuma lisan atau peraturan saja. Yang penting itu kan lebih nyata gitu. Dan hasilnya itu kalau bisa publik bisa tahu gitu ya, aturan itu berjalan atau tidak, atau hasilnya ada apa enggak, harus tahu gitu kan ya.
6: Khawatir, anak aku juga pernah dirundung gitu walaupun masih TK. Kadang-kadang apalagi anak baru ya, dipukul atau dibully dengan kata-kata itu membuat efek panjang ke anaknya.
2: Penegakan hukum salah satu masalah yang banyak dikeluhkan orang tua terhadap kasus hukum yang menimpa anak-anak. Perlindungan yang seharusnya didapatkan anak-anak justru tumpul, yang menyebabkan orang tua merasa anak-anak mereka tidak aman berada di luar. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yang juga merupakan pakar hukum pidana, Dr. Asmaul Husna mengatakan, soal penegakan hukum di Indonesia memang masih menganut soal hukum diversi dan restoratif bagi pelaku kekerasan anak-anak terhadap anak-anak lainnya.
7: Kalau anak yang melakukan, itu pastinya akan dilakukan diversi, penyelesaian di luar pengadilan, sehingga kemungkinan besar tidak akan sampai ke pengadilan. Karena ancaman pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana, itu adalah separuh dari orang dewasa. Nah, sementara ancaman pidana 7 tahun ke bawah untuk anak yang melakukan tindak pidana, itu harus dilakukan diversi. Sehingga kemungkinan besar itu sangat kecil untuk sampai ke pengadilan. Tapi kalau orang dewasa, itu beda lagi. Kalau orang dewasa, kalau orang tua yang melakukan, itu ancaman pidananya justru lebih berat, tambah sepertiga dari ancaman yang seharusnya.
2: Asmaul Husna juga memberikan catatan soal persepsi penegak hukum yang tidak sama terhadap aturan dan penegakan hukum yang melibatkan kejahatan terhadap anak-anak. Asmak menyebut beberapa kasus yang terkadang akan tumpul apabila berhadapan dengan orang-orang yang terkenal atau anak dari orang-orang yang memiliki posisi yang terkenal di mata publik.
7: Pelaku ini adalah katakanlah seorang yang dihormati misalnya seperti itu, sehingga orang lain yang itu tidak tahu kelakuan orang ini, sehingga dia tetap membela. Dan itu seringkali itu terjadi seperti itu. Padahal seharusnya justru orang yang dihormati justru itu yang harus melindungi terhadap anak, misalnya itu ancaman pidananya lebih berat. Harusnya seperti itu.
2: Melihat fakta ini, perbedaan persepsi tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia masih terjadi. Kasus mengenai pernyataan kontroversial Wakil Gubernur Jawa Barat tentang perundungan atau bullying terhadap anak-anak menjadi hal biasa, menunjukkan soal pemahaman soal kekerasan anak yang belum sama di level pengambil kebijakan sekalipun. Atas pernyataannya yang kontroversial, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum pun meminta maaf pada publik dan meminta masyarakat mengambil peran bersama pemerintah dalam mencegah kasus kekerasan pada anak.
8: Tetapi karena saya orang kampung, mungkin bukan hanya saya yang biasa mengolok-olokkan teman dan yang lain juga. Tetapi ya sekarang dunianya dunia viral, dunia medsos, maka seperti itu adanya. Oleh karena itu saya permohonan maaf kepada masyarakat yang sudah membaca hal semacam itu.
2: Ketua Komnas Perlindungan Anak Aritz Merdeka Sirait mengatakan bahwa sampai sejauh ini masalah anak masih dianggap sebagai masalah domestik, walaupun Indonesia sudah meratifikasi perjanjian PBB tentang perlindungan anak di PBB pada tahun 1990.
9: Masalah anak masih dianggap masalah domestik. Nggak bisa. Tetapi sampai hari ini apakah ada evaluasi terhadap itu, kemajuan-kemajuan atau justru kemunduran-kemunduran? Bahwa itu adalah komitmen internasional di mana Indonesia meratifikasi itu.
2: Aritz Merdeka Sirait menyampaikan bahwa dirinya setuju apa yang disampaikan Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan soal di Indonesia saat ini belum ada wilayah yang dikategorikan layak anak.
9: Ibu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan tidak ada satupun di negeri ini kota yang layak anak, masih dalam menuju baik itu Pratama, Madya dan sebagainya. Sampai kapan? Itu karena apa? Itu menurut saya kegagalan masyarakat untuk memahami gerakan perlindungan anak itu.
2: Sebagai negara yang mengedepankan perlindungan terhadap warga negara, seharusnya Indonesia bisa memberikan perlindungan maksimal untuk anak-anak Indonesia. Anak-anak tidak butuh seremonial yang berulang, apalagi hanya menjadi komoditas musiman dan alat pencitraan belaka.
10: Ada teman-teman yang jahat gak?
11: Lumayan.
10: Mereka sampai mukul atau macam-macam gak?
11: Enggak.
10: Pernah ngeliat teman yang dijahatin gak?
11: Pernah.
10: Kayak gimana dijahatin?
11: Kayak diejek-ejek aja sih.
10: Oh, diejek-ejek. Yeah. Kamu pernah gak diejek-ejek?
11: Pernah.
10: Nah, diejek-ejek apa bisa?
11: Diejek-ejek pelangi-pelangi gitu atau apa semacam itu.
10: Lapor gak ke orang tua atau ke guru?
11: Enggak.
2: Bill Graham pernah mengatakan, warisan terbesar kepada anak-anak bukanlah materi, melainkan karakter yang kuat. Hal itu baru bisa didapatkan apabila persepsi kita sama dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak-anak. Dari Bogor, Jawa Barat, tim RRI melaporkan.
12: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
13: Adat ngan hukum hanjit ceri. Legezat ngan sifat.
12: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
14: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
15: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
14: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
15: Bentar. Cuma balas WA.
14: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 15. Pakemace kakak ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam Festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maja Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kompas FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Ompo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian nih Abang Ompo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya Kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bampo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bampo di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayah juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, Mbak, ya? Kita biasanya iya. Di sini dipanggilnya Empo, ya. Yeah.
2: Empo, Empo Mariana.
1: Empo Mariana. Kalau di sana manggilnya okay. Apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol iya. Di tema sore okay. Sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oh, ya. Oke, okay, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber iya. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo, Kak Jen.
2: Kak Jen, Jempo.
1: Betul nggak sih ayah nyebutnya Kota Soe?

0: panas ya, Mpok ya, berangin.
1: Yeah.
0: Ya, lumayan Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat.
1: Yeah.
0: Ya, ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu, Mpok.
1: Yeah. Betul-betul sama, Jakarta juga luar biasa panasnya.
0: Iya.
1: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Propat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
0: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica. Yang cantik,
2: aku tadi kirim Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih, ada Kak Jen juga di RR4 Kupang.
2: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
0: Halo, kabar baik.
2: Kupang, Po Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, betul.
0: Betul.
2: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, panas banget.
1: Iya.
0: Iya, sama.
1: Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
0: Iya.
1: Udah pernah ke
0: kota Soe. Masih nunggu ya, Mpok
1: ya? Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
2: Belum, jauh.
1: Belum. Oh, jauh.
2: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fak-Fak itu di mana ya?
1: Fak-Fak
2: itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda
2: nih. Oh, Papua.
1: Iya.
2: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fak-Fak itu.
1: Iya, beda.
2: Di sana udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
2: Belum.
1: Belum. Sama ya
2: nanti
1: juga
2: mau
1: belum.
2: Nanti ke sana sama Po Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau mau Ica.
2: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan kita ngedut melulu.
1: Dia ngatur.
2: Gantian lah.
1: Iya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, kalau gitu Ica, nanti selamat disimak ya.
2: Tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
2: Kapal pinisi sandak di dermaga.
1: Cakep.
2: Pembawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
2: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
2: Oke, terima kasih, salam semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
0: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811382010043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap. Di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
0: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi
1: Soe.
0: Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
0: mungkin dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
0: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya, wah ini menarik sih ya untuk disimak, jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
0: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk, tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya, jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang ini.

0: Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928 atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Pempat Kupang. Silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
0: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang.
3: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
0: Bang Tahir. Iya. Apa kabar Bang Tahir?
3: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga bahasa apa ya di Kupang.
0: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana nih Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
3: Belum pernah dengar.
0: Lalu
3: narasumber sudah itu?
0: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh ini narasumber ya. Kita sudah terhubung.
0: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu ya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
3: Iya. Benar.
0: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
4: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
4: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tuit Miden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timor. Itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
4: Ya.
2: Iya Pak.
4: Jadi Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huemnan Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau vetor raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu Soe-nya itu, atau wadah untuk menenung itu. Sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota. Kota yang dulunya perkampungan kecil dipilih sama-sama tiga raja, Raja Amanuban, Amanatun, dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air begitu ya, dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
4: saya tidak setuju dengan itu pernah, karena begini, secara antropologi tahun 1980-an 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama opsirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademisnya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
4: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu.
4: Iya. Ya.
2: Nah,
4: dan
2: Lanjut Bapak.
4: Jadi cerita saya tentang soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah soenya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Ebenu Bantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
4: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini. Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap kali ulang tahun. Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
4: Ini kalau tentang kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu disebutkan bahwa awalnya Swidmidden Timur itu di Kapan, pemerintahan Swidmidden Timur itu di Kapan. Terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota. Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya. Pak Pina, iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri ya. Ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
4: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah, kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya dan sistem pemerintahnya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar. Jadi tahun 1906, Sanbai besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906 kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum yaitu Sobek Sonbai 3 yang patungnya di Kupang.
2: Iya.
4: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910, Amanugan ditaklukkan. Terus secara administrasi, ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler, ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
0: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
4: Ya, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTF, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadat di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di Tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
0: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
2: Boleh.
0: Halo, selamat siang.
5: Halo, Pok Nana, Pok Mariana yang cantik.
0: Iya, Cigu. Silakan, Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
5: Tumben ada Pok Nana. Aduh, siang ini. Saya udah lama tak bersuara. Aduh, biasanya
0: silakan. Iya, silakan.
5: Cigu, Pak. Halo, Kakak Jenny. Jenny cantik.
2: Halo, Cigu. Selamat
5: halo
2: siang.
5: Juga. Kirain Kakak Christine. Taunya Kakak Jenny hari ini.
2: Iya.
5: Halo juga. Manggil apa ini? Kakak apa? Manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Tadi ya, ini
5: manggilnya
2: sama
5: apa?
2: Bapak,
5: sama Kak Pina.
2: Iya.
0: Bapak Pina. Bapak Pina.
5: Panggil Bapak Pina. Oh, Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
0: Iya.
5: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang ini. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe. Soe kan namanya ya?
0: Soe.
5: Soe. Itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Mm-mm. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya. Mm. Di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman. Bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak? Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
0: Baik.
5: Masih pantun dulu Pak Nana menyambut hari
0: ulang
5: tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
0: Ya.
5: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
0: Terima kasih
5: banyak. Selamat siang dan selamat pagi.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya, silakan Bapak.
4: Dari Cigu ya.
0: Ciguria.
2: Ciguria.
4: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet, itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini. Sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya, justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan, saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya, bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan, tahun 1970-an, 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari usul of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut OEBC. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu, sehingga disebut Onae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pafinisin Uemenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, O Nem Uem Nanum Fafinishin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Uisamnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
0: Yeah.
4: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanapun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini, yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan, kalau bahasa Belandanya Suid itu tengah, Suid itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan, atau akronimnya itu TTS, tapi bukan teka-teki silang ya.
0: Iya. Ya. Baik Pak Bina dan juga Kak Jen, tadi Pak Bina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Bina. Iya, Aye juga nih Pak Bina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Bina ya. Karena kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Bina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
4: Dingin sekali. Kalau ya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
0: Wah. Iya, ini ya, ini
4: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, sampai 12 derajat.
0: Iya.
4: 14, ya.
0: Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
4: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
0: Wow.
4: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. itu. Bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan korbanan. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah, yang berbentuk seperti perak. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-tempat wisata. Seperti ada air tenggete, ada ya banyak. Terus di OE yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
0: Minuman khas di sana ya.
2: Ya. Soe ya,
0: jeruk soe.
4: Ya, di sini atukannya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
0: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Ke Mariana harus main-main ke Soe ini.
0: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
2: Iya.
0: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp stopnya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Sebentar. Oh iya. Ini oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
0: Iya.
2: Ya. Tadi
4: Oke.
2: Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
0: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya. Sebelum masuk ke segmen terakhir ya, Kak Jen ya. Dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
6: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Openope selaku budayawan Timur, dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban itu. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Maaf, salah. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Kopi. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Kopi atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau
3: mungkin
1: gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik Pak Pita, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pita untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini sekali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kak Jen mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat Pro4 di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Pro4 Jakarta, Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur lain.

Kabar Papua jam 16. Macik-macik kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

0: Baik, Pak Camat, Kak Kadir, orang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Dan tadi kita orang sudah ikuti bersama suara budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta, yaitu RRI Kupang dan RRI Jakarta. Sudah pukul 16 lewat 3 menit, selanjutnya Maca Siar hadirkan kita punya teras budaya hingga nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur masih menghadirkan kita pun lagu-lagu daerah Papua. Dan beberapa juga informasi budaya Papua dan informasi lainnya di kita punya portal rri.co.id.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih bersama dengan kita dalam Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sobat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sobat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

Masih di Kita Rompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, sahabat budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan ya sahabat budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi ya atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Fatagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Waya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham, wilayah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobriand. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo.
Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku, termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni, ya, atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam, ya, atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
3: Noken itu ada mulai dari sejak moyang itu terus turun-temurun sampai sekarang.
4: Tapi yang bagusnya begitu saja, karena itu kitong orang Papua punya noken adat.
5: Jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga.
6: Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh.
7: Noken yang kita kenal adalah tas tradisional berasal dari Papua yang digunakan sejak dahulu hingga sekarang. Noken dibuat oleh wanita Papua dengan menggunakan bahan-bahan alam. Seiring perkembangan zaman, kini noken hadir dengan berbagai variasi sebagai bentuk melestarikan salah satu warisan budaya masyarakat Papua. Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan noken sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2020 sehingga setiap tanggal tersebut bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua, memperingatinya sebagai Hari Noken Sedunia. Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Biak, Kostan Mawes Sumabar, mengimbau masyarakat Biak tetap menjaga dan melestarikan noken agar tidak hilang ditelan zaman.
3: Noken itu ada mulai dari sejak moyang itu terus turun-temurun sampai sekarang. Sampai sekarang ada. Noken ini jangan hanya sampai di sini, tapi kalau bisa diusahakan untuk dilestarikan. Jadi kalau dilestarikan berarti budaya Biak ini bertambah lestari. Sedangkan kalau kita hanya sampai di sini dan kita tidak kembangkan, itu nanti akan hilang, akan punah. Tapi kalau kita mau supaya budaya untuk membuat sesuatu jadi barang berharga untuk dipakai seperti noken, justru itu sekarang juga dengan adanya kita harus pertahankan budaya itu. Jangan kita hilangkan. Kalau hilangkan berarti budaya khas orang Biak ini hilang.
7: Dari pesan yang disampaikan Bapak Kostan, kita dapat mengetahui bahwa noken sangat bermanfaat sebagai penunjang aktivitas masyarakat setiap hari. Anace Makmaker, selaku pengrajin noken, menceritakan cara pembuatan serta bahan yang digunakan. Proses pembuatannya memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan cara tradisional berbahan dasar alam. Dari proses tersebut, menghasilkan noken bernilai jual tinggi.
4: Proses kerjanya noken ini memang agak lama, karena nanti kita harus bawa kayunya, jemur lagi agak lama. Nah, terus sudah kering lagi, bawa dia iris-iris dia lagi. Sampai sudah kering, baik-baik, iris dia juga baik-baik. Jangan terlalu lain besar, kecil itu memang tidak baik. Jadi prosesnya makan 2 hari lah, baru bisa ini jadi. Karena nanti nokennya sudah jadi, terus anyam dia punya talinya lagi. Tapi soal anyam, mama saya tahu bahwa itu bukan 1 hari saja. Jadi anyam noken ini tidak sampai 3 hari. Ya, yang penting bahannya jadi. Terus mau bilang mau pakai apa, ke sumba, bisa. Tapi yang bagusnya begitu saja. karena itu kita orang Papua punya noken adat.
7: Martin Yawan adalah salah satu anak asli Papua, mengatakan noken sebagai identitas daerah yang harus terus digunakan, bahkan dipelajari cara pembuatannya sebagai salah satu benda kebanggaan masyarakat Papua.
5: Jadi memang kayak noken itu adalah salah satu identitas atau identik dari budaya Papua. Tong sebagai pemuda atau pemudi di Papua khususnya, jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga, karena itu adalah salah satu budaya Papua. Jadi kalau bisa belajar bikin noken juga biar kedepannya dengan perkembangan zaman tuh budaya juga tidak boleh dilupakan, khususnya noken. Tetap pakai noken, pakai berarti ada unsur budaya di dalam.
7: Noken tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Papua, tapi juga di kalangan masyarakat non-Papua. Wahyudi Ramadan mengaku senang menggunakan noken dalam kesehariannya dan berharap dapat dijadikan sebagai souvenir khas Papua.
6: Noken itu dia bentuknya hampir mirip kayak tas yang gampang dibawa dan sangat praktis. Terus noken itu banyak sekali yang memakai. Bahkan waktu saya mau pulang kemarin, teman sempat ada nitip untuk dibelikan noken sih, katanya sih untuk oleh-oleh. Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh. Apa ya, kan noken ini sudah termasuk salah satu souvenir khas Papua ya. Jadi pendapat saya itu bagusnya mungkin dilestarikan lah, karena ini sebagai simbol juga. Karena di kota-kota luar juga kan mereka cuma taunya tentang noken, noken saja. Nggak, maksudnya dia nggak tahu paham semuanya.
7: Zaman semakin berubah, akan tetapi identitas daerah harus tetap menjadi kebanggaan. Gunakan noken dalam keseharian kita sebagai wujud cerminan diri, cinta terhadap budaya bangsa. Demikian persembahan Fisher Budaya dari Radio Republik Indonesia Biak yang mengulas tentang noken. Mewakili kerabat kerja, saya Dwi Masani mohon diri. Kasumasa, Jo Subah.

Raja Maceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Maceh Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kakak orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, di itu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional, ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya, ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Maggie Z, Caca Handika, Mansyur S, ya, Evie Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista, ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma, ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak orang semua. Nah, Maceta bacakan komentar Pacemace dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Maceta. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Maggie Z, Caca Handika, Tomoksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Majeta masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai

Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Pacem Aceh kakak dorang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock ya 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku ya dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3 ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers ya beribu-ribu ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos ya, ini juga mendapatkan viewers ribuan ya ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel ya. Bahkan ya lagu Sial ya yang genrenya tuh pop ya miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah ya. Lalu ada juga lagu Rungkat ya, ini sukses ya digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel ya di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia ya. Kembali Maceta baca komentar Pacem Aceh kakak dorang semua. Topik kita di hari ini ya tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Dustin ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya ya langsung pengen stage dive ya alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santo Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojo Galak, ya Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Sinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school, menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Waena, nah ada lagu tema Asian Games 2018, ya saya lupa judulnya, Maceita, yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Maceita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, pace-mace kakak adik dorang semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat di Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu ya, lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya. Bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut Musik Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini dikutip dari peneliti sejarah dari Universitas Ohio William Frederick ya. Andrew mengkutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Ya, menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8%, dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Kata Data. Nah, ini menariknya, pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0 sampai 1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif, seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya, lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif, seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia, itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37 per akhir ya, 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, Mbak Cita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nama Cita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvy Sukaesih. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta. Nah, lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia Pace Mace ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Mace itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya ya di malam hari. Jadi
Sampai saat ini juga sudah puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut yang sudah terbentuk ya. Contoh saja ada Vildan, Lesti ya, itu jebolan dari Dangdut Academy, atau Selfie ya, yang jebolan dari Liga Dangdut ya. Jadi memang dengan hadirnya mereka-mereka ini membuat dangdut semakin ramai dan juga bernyawa panjang menurut Mas Eta. Jadi kita doakan saja ya, ke depan lagu-lagu dangdut yang diciptakan dan dinyanyikan oleh pedangdut generasi muda itu tidak saja enak didengarkan, tapi juga berkualitas dan dapat melebihi lagu-lagu karya cipta pedangdut senior yang telah lebih dulu memperlihatkan prestasinya.

Ya, baik. Macam-macam kakak ada dorang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Dan saat ini Maca Sherler hadirkan kita pula lagu-lagu religi islami. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.

0: Budaya Nusantara.
1: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Bagi manusia, seperti keperluan rumah tangga, umum, industri, perdagangan, pertanian, dan peternakan, serta keperluan pelayaran dan lainnya. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik, seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat mengganggu ekosistem yang ada. Pernahkah terbayang jika air itu menjadi hal yang langka? Selamat Hari Air Sedunia, 23 Maret 2018. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebagai macam kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pinrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
4: Masih di Kita Lampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan kali ini, Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah.

di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di Fak-Fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama desa wisata Ugar. Karena memang desa wisata Ugar ini terletak di distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Nah, desa wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk Kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fak-Fak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke desa wisata Ugar di distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022.

Danau Sentani. Inilah salah satu landscape alam terindah Indonesia yang berada di Papua. Danau Sentani merupakan danau terbesar di Provinsi Papua dengan luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 meter dari kedalaman laut, terletak di Kabupaten Jayapura. Danau ini dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan menyokong 24 desa yang bertengger di sekitarnya dengan orang-orang yang ramah dan kreatif, pencipta kerajinan tangan terbaik di Papua. Danau Sentani ibarat kolam air hijau raksasa yang dikelilingi perbukitan dan dirangkul pegunungan siklop. Danau yang juga merupakan rumah bagi setidaknya 33 jenis ikan yang hampir separuhnya adalah asli danau tersebut. Rumah panggung dengan kolam dan jaring penangkap ikan adalah pemandangan umum di danau ini. Salah satu pulau di tengah Danau Sentani dipercaya masyarakat setempat menyimpan tulang tertua nenek moyang orang Papua, yaitu terletak di Pulau Asei. Bahkan tulang tertua tersebut menjadikan Pulau Asei dipercaya sebagai pusat pertemuan antara nenek moyang suku-suku asli Sentani dengan para imigran dari kepulauan Melanesia. Selain menyuguhkan keindahan yang elok, Danau Sentani juga memiliki ikatan sejarah dengan Perang Dunia Kedua, di mana dahulu merupakan tempat pelatihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh tentara pendudukan Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 1944 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur.

masjid tertua di Indonesia adalah Masjid Saka Tunggal yang terletak di Desa Cikakak, lebih kurang 30 km dari kota Purwokerto. Masjid ini dibangun pada tahun 1288. Disebut Saka Tunggal karena untuk tiangnya hanya menggunakan satu tiang. Sedangkan pilar tunggal melambangkan bahwa Tuhan hanya satu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yoteva diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura, dalam hal ini Dinas Pariwisata, memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Kota Jayapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

0: Remom adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remom merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

Bace-mace kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, setahu musim kemarau begini nah, jam bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
2: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah su datang toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
5: Masih di Getrong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke rondengan Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, Sobat Budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, Sobat Budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena. Juga suku Lani di pegunungan Toli dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada ebei. Nah, ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya sahabat budaya, rumah adat di Papua, yakni rumah honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia sahabat budaya ya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
3: Itu lagi, Bapak. Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
4: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
2: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
3: 3M itu apa, Bapak?
2: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
4: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
2: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
5: Oke, Bapak.
6: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
7: Masih di Gitarong Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Macita di sini, Baca Maca Kakak Gitarong semua. Nah, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Macita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Nah, jadi Apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan Beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai bara pen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno, ya. Jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Bayeren ini ya merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya atau bakar batu ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Bayeren ini ya sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 ya, seperti itu Pak Camat Cekat dari orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya, ini adalah ritual Apen Bayeren ini ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah seperti itu. Nah lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayeren. Nah sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayeren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian Warbe Yuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah ini dibuat dari daun sindia ya. Telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya, kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah itu dia Pak Cemace, Kakak Dedy, Terang Semua, informasi tentang Apen Bayeren ya. Apen Bayeren ya, ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Intermezzo.
6: Cup-cup.
7: Apa, Cep?
6: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
7: Celana kali ya, panjang sama pendek.
6: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
7: Listrik kali ah.
5: Intermezzo.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Bagi Aceh Kakak Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayah Landam, turun, mohon itu bahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
2: Wow! Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
2: Yes, gemol kita asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, Putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
5: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
6: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
6: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
5: Dasar ya, pati-pati sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
6: Siapa takut? Are you ready?
4: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
5: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
6: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Pati Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
6: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak

0: Susah ya Gerantang, di kota besar gini gak ada uang.
1: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
0: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan badannya besar, jadi aku ini kakakmu.
2: Cari makan di mana?
0: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
2: Aduh, di kota gini banyak preman Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini Kak.
1: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
0: Ya udah deh, aku yang nyari, kamu tunggu di sini ya.
2: Oke, hati-hati Kak, semangat.
1: Beberapa jam kemudian.
2: Gimana? Dapat makanannya?
0: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
2: Oh,
0: kamu aja deh yang cari, capek nih.
2: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
0: Oke bro.
1: Dan beberapa jam kemudian.
2: Kak Cupak, lihat nih.
0: Wah, makanan. Ngutang nih?
2: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
0: Wah, kok bisa ya?
1: Di cerita aslinya si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
2: Eh Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
0: Beneran?
2: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
0: Siap.
1: Dan kemudian.
2: Wah, makanannya mana?
0: Kenapa sih? Ribut banget.
2: Makanan tadi mana?
0: Makanan?
2: Iya, kok gak ada?
0: Eh, iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
2: Apa?
0: Dicuri.
2: Dicuri?
1: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
0: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
2: Kok bisa Kak?
0: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
1: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
0: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
2: Oh iya?
0: Iyalah.
2: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
0: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
2: Mau.
0: Ya udah, diem.
1: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
0: Oh, jadi ini tempatnya?
3: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
0: Loh, Patih, mau kemana? Woi! Hah, dasar penakut.
2: Kayaknya mereka gak berani sama Ganadawa, Kak.
0: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
2: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
0: Udah, ayo pulang.
2: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
0: Gerantang, tunggu.
1: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
1: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
0: Terus, make it, make it.

0: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Ciar!
1: Aduh, ampun, sakit.
2: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
1: Udah, gerantang. Kamu aja yang maju.
2: Hei, Gana Dawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan!
0: Alah, jurus apaan tuh?

0: ini. Sinar penghancur. Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode. Yeah!
1: Wah, si Kanadawa pingsan. Heran pun nih. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasa ini Kanadawa.
2: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
1: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
2: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
2: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
4: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
5: Ya, Kak. Tunggu, tunggu.
3: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
6: Gimana Kak, kalau kita aja yang duel?
1: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
6: Kenapa? Gak berani?
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
6: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Ah, pedas. Mataku perih.
6: Satu lagi jurus ayam taliwang.
1: Iya.
7: Ampun, Grantang.
8: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
8: Pati, habisi dia.
6: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon, jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
9: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya.
10: Iya, Nyonya Grantang.
3: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung

Masih di kita rompi ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Majita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Nah, masih di Ketorompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacem-Aceh, kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pacem-aceh dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pacem-aceh kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pacem-aceh dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pacem-aceh kakak adik dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pacemace KKB orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto, dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pacemace dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat, dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti Majita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.
2: Aku siap.
3: SpongeBob, kamu mau kemana?
2: Halo Tuan Krab, aku mau vaksin booster biar nanti aku bisa mudik ke Bikini Bottom tanpa tes antigen atau PCR.
3: Apa? Hai. SpongeBob, kalau kamu vaksin sewaktu puasa, kamu bisa batal.
2: Oh, Tuan Krab salah. Menurut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, vaksin selama puasa asal tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa loh.
3: Wah, kalau begitu aku juga mau vaksin biar hemat ongkos mudik. Uang. Hai.
2: Ayo Tuan Krab, kita ajak Patrick dan Squidward juga.
3: Ayo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
3: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
3: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kakak didorong semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu Pace-Mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk

dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO ya di tahun 2003 ya mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, lalu objek, artefak dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok dan dalam beberapa kasus itu perorangan itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua ya sampai dengan tahun 2019 ya itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah ya 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi ya pemerintah provinsi melalui dinas terkait ya sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat ya ada 38 mata budaya dari tanah Papua ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu ya, itu diantaranya ya bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan ya, misalnya bahasa ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat ya, ini termasuk juga ritus ya, ritus dan juga perayaan-perayaan ya, contohnya seperti upacara tradisional ya, sistem organisasi sosial ya, lalu sistem ekonomi tradisional ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacem Aceh kakek didorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Nah, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
4: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
4: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
4: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Intermezzo.
1: Acep,
2: ucup lagi.
1: Cep, apa cup?
3: Tebak-tebakan lagi yuk.
1: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
3: Apa beda kura-kura sama bajai?
1: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura jalannya lambat, kalau bajai itu lebih cepat.
3: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura ada orang lewat kepalanya masuk. Nah kalau bajai ada orang lewat kepalanya keluar sambil bilang, "Mbak, bajai, Mbak, bajai, Mbak."

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
0: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Orang yang meresahkan masyarakat.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
3: Bisa aja kamu.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Apa bikin situ?
2: Eh kenapa?
1: Jangan kompi buang sampah di sungai?
2: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
1: Astaga, itu nih kau kok kuper.
2: Ya bisa lah.
1: Makanya kau membaca.
2: Apa semua baca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
2: Maka.
1: Coba kau bayangkan.
2: Tunggu sak bayangkan.
1: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
2: Kenapa?
1: Pada kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
2: Tidak tahu.
1: Kau mencuci pakai apa?
2: Tidak tahu, Mi.
1: Kau pakai air aki?
2: Ma, tidak bisa.
1: Kau sanggup?
2: Tidak sanggup.
1: Kau bisa?
2: Tidak bisa.
1: Makanya.
2: Penting sekali palah itu sungai. Mak yuk palah saya promise, Mi.
1: Apalagi itu promise?
2: Promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitoran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong

yang diberi nama Jitera, Prunga, serta Machina. Nah, Jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu Prunga ini untuk gitar yang sedang, serta Machina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan tiga alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Getaran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di dorang semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat di Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pacemace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, ya tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pacemace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab. Dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris The Beatles ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Ya. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk ke Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong, ya. Jadi kehadiran fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pacemace, pada tahun 1880 lah ya musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase. Ya, yaitu keroncong tempo dulu, ya, dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi, ya, tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern, ya, di tahun 1960 sampai tahun 2000. Dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya, ya. Ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya. Bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jangan ngacak pendaringan orang. Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.
1: Aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Shalom, para pendengar siaran RRI Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini saya dari Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Jayapura, Pendeta Yelvia Ria Jero STH, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang begitu indah. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ada satu oknum yang tidak senang untuk kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, yaitu iblis. Kami tolak dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Amin. Tema kebenaran firman Tuhan, Yesus menyelesaikan dengan dahsyat. Hari ini Yesus menyelesaikan dengan dahsyat, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi. Dosa merusak dunia, mendatangkan tekanan, tetapi Yesus menyelesaikan dengan dahsyat segala pergumulan hidup ini. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dari Roma pasal 16 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. Bunyinya, bagi dia, yaitu Yesus, yang berkuasa menguatkan kamu, pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi dia. Satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Aku sungguh yakin bahwa ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, pertama, kita tahu bahwa Allah kita dahsyat. Yang kedua, kita tahu Allah kita luar biasa. Yang ketiga, kita tahu Allah menjadi sama dengan manusia. Yang keempat, kita tahu Allah yang menjadi sama dengan manusia itu menyempurnakan kita dan siap untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kita. Dia yang memulai, berkuasa dan menyelesaikannya. Dia memilih kita. Setelah memilih kita, dia tidak membiarkan kita sebagaimana adanya. Dia latih kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga ada di dalam diri kita. Roh Kudus ini yang ada di dalam diri kita bukan membiarkan kita sebagaimana adanya. Yesus yang mati dan bangkit adalah Yesus yang naik ke surga dan menyediakan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus itu adalah roh pengajar, roh pembimbing, tetapi pada saat yang bersamaan mengingatkan kita dan memampukan kita untuk memeteraikan kita. Karena

Seandainya semuanya beres, maka saya bersuka cita. Sukacita yang Kristus sediakan adalah sukacita sekalipun. Sekalipun saya menghadapi badai, sekalipun saya menghadapi angin ribut, sekalipun saya menghadapi masa-masa sukar, tetapi kuasa kebangkitan Kristus menjamin saya lebih daripada orang-orang menang. Yesus juga sumber keberanian. Karena itu Alkitab berkata Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Dalam iman Kristen, waktu kita merayakan kuasa kebangkitan Kristus, ketakutan adalah roh, dan roh itu bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan bukan perlu diikuti, ketakutan perlu dilawan oleh iman di dalam Kristus. Karena ketakutan akan menjadikan kita orang yang aneh, karena ketakutan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ketakutan akan menjadikan kita orang-orang yang menghalalkan segala cara. Karena itu hidup Kristus, hidup Kristen di dalam Alkitab. Alkitab katakan tidak ada ketakutan dalam iman. Kita percaya bersama Kristus, aku bisa menanggung segala perkara. Hari-hari ini orang takut. Takut karena kehilangan pekerjaan, takut karena masa depan. Takut ini dan takut itu, dan itu cara kerja iblis. Iblis senang menanamkan ketakutan, karena ketakutanlah orang pergi ke dukun. Orang takutlah yang mudah menghalalkan segala cara. Orang takutlah yang hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Orang takutlah yang mudah meninggalkan imannya. Tetapi sebagai anak Tuhan, saya mau ingatkan di dalam Kristus, kita menang dari ketakutan. Daud bilang apa? Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Berarti hari ini kita imani kuasa kebangkitan melawan segala ketakutan. Karena orang yang takut berarti dia tidak sempurna dalam iman. Orang yang takut tidak sempurna dalam kasih, dan orang yang takut saya beri nama adalah orang yang menghina kuasa kebangkitan. Mungkin saudara bertanya, mengapa kalau saya takut saya menghina kuasa kebangkitan Kristus? Maut saja sudah dikalahkan, apalagi yang harus kita takutkan? Alkitab berkata, syukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa saya ke dalam jalan kemenangan. Ada banyak orang yang berpikir hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu belum pernah saya temukan hidup seperti roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Saudara-saudara yang punya konsep hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah dalam nama Yesus, itu bukan konsep Kristiani. Konsep Kristiani adalah bersyukur. Bersama Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Konsep Kristiani adalah syukur kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus kita selalu dibawa kepada jalan kemenangan. Konsep Kristiani adalah inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Yesus adalah sumber sukacita kita, sumber keberanian kita, sumber antusias kita. Dunia hari-hari ini saya beri nama dunia yang kecewa dan putus asa. Ada banyak suami-suami sedang kecewa dan putus asa. Buat apa saya pertahankan rumah tangga saya? Ada istri-istri yang kecewa, saya sudah mengalah, saya sudah putus asa, sudah saya bercerai saja. Alkitab dengan tegas berkata Allah benci perceraian. Kita diingatkan rumah tangga boleh banyak masalah. Senjata iblis di akhir zaman sedang diarahkan kepada keluarga. Istri-istri jangan mau dipakai setan, suami-suami jangan mau dipakai setan, terus mendatangkan kekacauan di dalam rumah tangga. Kuasa kebangkitan sudah dijalankan oleh wanita-wanita yang putus asa dan kecewa. Padahal mereka hanya mencoba meminyaki mayat Yesus. Tetapi ketika mereka sampai dekat kubur, mereka kaget ada suara yang berkata, "Mengapa mereka mencari yang hidup di antara yang mati? Dia sudah bangkit." Terakhir dalam kuasa kebangkitan yang kita imani, Yesus adalah sumber kesadaran. Ada banyak orang hari-hari ini tidak sadar kalau dia salah, sudah salah ngotot, tidak sadar kalau sudah jauh dari Tuhan. Alkitab berkata sadar dan berjaga-jagalah. Kita harus sadar bahwa iblis berkeliling sama seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Kita sadar bahwa kita tidak kebal terhadap dosa. Kita harus sadar bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Kita harus sadar bahwa ketika kita jauh dari Tuhan

kenyataan. Hidup kita sengsara. Kita harus sadar kalau kita egois, kepala batu, hidup kita menjauh dari Tuhan. Kita harus sadar lalu berjaga-jagalah. Kembali ke jalan Tuhan. Ada waktu yang tepat untuk kita sadar dan berkata kepada Tuhan, mungkin aku selama ini jauh dari Tuhan. Tuhan, mungkin selama ini aku egois. Aku kepala batu, aku menyakiti hati banyak orang. Karena Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kita harus sadar bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali dalam nama Yesus. Selamat berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi remah, kekuatan dan kemenangan dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi akar yang kuat dalam mengiringi Tuhan dalam dunia ini, sampai Tuhan Engkau datang kembali menjemput kami sebagai saleh-salehnya. Pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi.

0: Iya, Nan Samani, selamat pagi Pak Cemace, Kakak Dedorang. Senang sekali kembali saya Mace Jain dapat menyapa Pak Cemace dong. Tentunya di frekuensi 89 ya, 3 MHz Pro 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Papua. Ya, dan pada edisi hari ini Kamis 10 September ya 2026, ya pastinya masih dengan berbagai program acara menarik masih dihadirkan untuk menemani Pak Cemace, Kakak Dekam semua di hari ini. Ya, dan program acara Mutiara Pagi masih dihadirkan juga dengan serangkaian lagu-lagu religi Kristen ya, dan juga sudah kita orang ikuti satu renungan ya yang tadi sudah dihadirkan untuk menemani pace-mace orang. Semoga dapat menjadi motivasi ya untuk kita orang selalu bersyukur kepada Tuhan yang masih senantiasa melimpahkan anugerah dan juga berkatnya untuk kita dapat menghirup bahkan menikmati udara di pagi hari ini. Ya, baca macet kakak ada orang semua, program acara kita orang lainnya masih akan Mace Jain hadirkan juga hingga nanti tuntas kita buka kebersamaan juga di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.
1: Pada dasarnya kita tidak senang disebut bodoh, tetapi kalau kita mau jujur kita buat tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau kau merasa kecewa dengan istrimu akhirnya kau selingkuh, Pak, itu kan saya beri nama bodoh. Adik-adik muda, kalau kau pacaran dengan orang tidak seiman, itu kan bodoh. Saya pacaran sama seiman pendeta, tapi sama laki juga.
2: Dulu saya kalau khotbah selalu saya bilang, inti orang berpacaran harus yang seiman. Sekarang jelas, seiman dan beda jenis kelamin.
1: Buat apa seiman, seiman, iman tapi sejenis juga, ya kan? Kita puji Tuhan pendeta seiman, tapi puji Tuhan. Padahal kita udah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau kau pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah, raba-rabaan, pegang-pegangan, pencet-pencetan, kau pikir tombol ke apa? Bodoh! Kalau kau hidup dalam kepalsuan, kau hidup dalam kebohongan, kau anak Tuhan Yesus tapi apa-apa khawatir, apa-apa stres, apa-apa tertekan. Bodoh! Kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa yang tidak pernah mengecewakan kita. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh.

0: Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada 3 tipe orang Kristen saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta, tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia. Sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Kak, ambilin air dong.
3: Ambil sendiri lah, Dek.
2: Aku masih pusing loh, Kak.
3: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
2: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
3: Gak mau, mana kata tolongnya?
2: Ya, tolong.
3: Yang benar.
2: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
3: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
2: Oke, taruh situ.
3: Terus?
2: Terus apa?
3: Adek.
2: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
3: Maaf gak sengaja.
2: Yah, jadi basah semua.
3: Maaf ya.
2: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
1: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Shalom sahabat KBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Damai sejahtera adalah keadaan aman dan tenteram dalam hati. Damai tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar, tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Keadaan di sekitar bisa saja tidak menyenangkan, menyakitkan, bahkan membahayakan. Tapi damai sejahtera membuat kita tetap merasa aman dan tenang. Kita tidak bisa mengatur keadaan di sekitar, juga tidak bisa mengontrolnya menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi kita bisa mengendalikan hati kita untuk memilih tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Macam-macam kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

6-7 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan program acara selanjutnya hadir Jelajah Jayapura dan masih dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga nanti tepat di pukul 8:00 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pak Cema, Cekakade dorang semua, rumah adat di Papua punya keunikan yang sangat mudah untuk dikenali. Karena terbuat dari bahan-bahan alam, jadi keberadaan rumah ini tidak dikhawatirkan merusak keseimbangan alam. Nah, justru sebaliknya, rumah adat di Papua pada umumnya ramah lingkungan. Nah, keasrian dan kealamian rumah adat daerah ya di Papua ini memberikan kesan tradisional yang menenteramkan. Nah, lalu ada berapa banyak sih rumah-rumah adat yang ada di Papua? Ya, sekarang Mbak Cita akan hadirkan informasinya. Yang pertama adalah rumah adat Honai. Ya, kalau tidak tahu rumah adat Honai, memang ya keterlaluan, karena memang Honai ini sangat terkenal ya, dan sangat familiar ya, karena kalau ditanya rumah adat di Papua pasti semua akan menyebut dengan rumah Honai. Nah, jika ditinjau dari segi bahasa, penamaan rumah ini terdiri dari dua kata, hun yang berarti laki-laki dewasa dan ai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu merupakan rumah yang diperuntukkan untuk laki-laki dewasa. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya rumah Honai ini dikhususkan untuk para laki-laki saja. Nah, rumah ini akan banyak pace-mace kakade dorang temukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua, dan oleh penduduk lokal sekitar rumah ini masih dijadikan tempat tinggal hingga saat ini. Nah, suku Dani ya, ini merupakan suku yang paling banyak tinggal di dalam rumah Honai. Nah, dinding rumahnya berbentuk melingkar dan terbuat dari kayu kokoh yang disusun berdiri. Kayu tersebut diruncingkan salah satu ujungnya lalu ditancapkan ke dalam tanah sehingga dapat berdiri. Nah, rumput atau jerami dijadikan pelapis dasar lantai. Tiangnya terbuat dari kayu yang kuat dan juga keras agar kuat menyangga beban rumah. Ya, nah, rumah ini hanya memiliki satu pintu tanpa disertai jendela. Ya, jadi secara keseluruhan tinggi wanita, rumah ini hanya mencapai 2,5 meter ya, yang dan luasnya hanya 5 meter saja. Nah, tidak terlalu besar dan juga ya, tidak terlalu sempit ya kalau menurut Mbak Cita. Dan kalau dilihat dari kejauhan, rumah ini bentuknya seperti jamur raksasa. Bentuk atapnya yang kerucut tumpul, ya, ini dimaksudkan untuk mengurangi hawa dingin yang bisa masuk ke dalam rumah, dan juga agar air hujan itu tidak segera turun tanpa harus membasahi dinding rumah. Nah, atapnya ya, itu terbuat dari tumpukan itu, daun sagu, jerami kering, atau dari ilalang. Nah, ilalang atau jerami yang digunakan sebagai atap rumah, ya mungkin saja kelihatannya rapuh dan juga lemah ya kalau kita perhatikan ya. Kita berpikir kalau pakai yang diberikan, jerami, bukannya nanti dia aku bisa kemasukan air ya, atau kalau tertiup angin dia akan terbang ya, tapi karena tajamnya ujung ilalang ya, ini memberikan makna orang Papua itu orang mandiri, kritis, kuat, dan mudah menyesuaikan.
2: Ya, dan kunjungan tersebut menjadi
1: di dalam rumah Honai ya,
2: solidaritas,
1: tidak ada kursi sofa atau semacam tempat duduk lainnya ya. Jadi kalau ada tamu ya, jadi tamu akan duduk di atas alas rumput atau jerami.
2: Dan bantuan diharapkan dapat memenuhi
1: tujuannya adalah untuk membentuk kebersamaan ya. Nah, ukuran rumah Honai yang tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit juga tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Pasalnya ya, rumah ini organisasi pada umumnya berada di wanita Papua yang punya hawa dingin
2: juga menegaskan
1: ya, jadi karena itu rumah yang dibuat pendek dan sempit ya, itu bisa menahan dinginnya hawa di pegunungan sana ya. Nah, agar temperatur di dalam rumah juga semakin hangat
2: ya, biasanya
1: di tengah-tengah rumah itu terdapat pembakaran api unggun.
2: Nah,
1: keunikan rumah adat Honai ini bukan hanya dari segi bentuknya, melainkan juga dari fungsinya. Ya, ternyata rumah Honai ini terdiri dari dua lantai. Ya, jadi masing-masing lantai punya fungsi yang berbeda. Lah, lantai pertama biasanya digunakan sebagai tempat tidur, sementara kalau ingin bersantai, makan, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya, nah, pemilik rumah akan naik ke lantai dua. Dan kalau malam hari tiba, ya, ketika rumahnya gelap ya, nah ada api unggun yang dibakar di tengah-tengah rumah di lantai pertama yang menjadi sumber penerangan. Nah, selain dijadikan sebagai tempat tinggal, rumah adat Honai juga digunakan

kan untuk menyimpan berbagai peralatan berburu maupun perang. Selain itu juga bisa untuk menyusun strategi perang, menyimpan segala macam simbol dan juga peralatan yang sudah diwariskan oleh para leluhur ya. Bahkan juga bisa untuk menyimpan jenazah yang sudah diawetkan menjadi mumi. Jadi tidak jarang ya anak laki-laki itu berlatih di rumah Honai ini agar saat dewasa bisa menjadi pria yang kuat yang dapat melindungi sukunya. Nah, rumah Honai ini biasanya didirikan secara berkelompok. Jadi kalau paci-maci dorang ketemu satu rumah Honai, ya pasti paci-maci dong bisa lihat kalau di dekatnya tuh akan ada rumah-rumah Honai lainnya. Nah, hal ini karena sebuah keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat tinggal banyaknya anggota keluarga. Nah, lalu berapa orang yang bisa tinggal di dalam rumah Honai? Bisa sampai 5 dan 10 orang paci-maci ya. Oke, yang berikut ada rumah Ebei. Nah, rumah Ebei ini punya bentuk yang sama dengan rumah Honai. Nah, satu hal yang mendasar yang membedakannya adalah siapa yang menempatinya. Jadi rumah Ebei ini ditempati oleh para perempuan dewasa ya. Tapi demikian, anak laki-laki yang belum beranjak dewasa itu diperbolehkan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat ya. Nah, setelah mereka dewasa, mereka harus pindah ke rumah Honai. Nah, kata EB ini juga terdiri dari dua kata, yakni EB dan AI. EB artinya tubuh dan AI berarti perempuan. Nah, jadi secara bahasa rumah EB ini berarti tubuh perempuan. Ya, maksudnya ini adalah perempuan itu merupakan tubuh kehidupan bagi setiap orang sebelum dilahirkan di dunia. Ya, luar biasa ya kena kata EB ini ya. Nah, di rumah ini perempuan yang beranjak dewasa dan siap menikah itu akan diajari berbagai macam hal agar mereka akan siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu yang baik. Nah, di rumah ini para wanita Papua ya itu melakukan berbagai macam aktivitas seperti membuat kerajinan tangan ya, menjahit ya, membuat noken, memasak dan lain-lain. Nah, rumah ini juga memiliki beberapa filosofi penting bagi masyarakat di Papua. Nah, rumah EB ini berbentuk lingkaran seakan menandakan bahwa suku Dani ya, suku yang paling banyak mendiami di daerah pegunungan tengah ya, ini memiliki persatuan dan kesatuan yang solid. Nah, kesulitan persatuan dan kesatuan di antara mereka ini menjadikan mereka itu sehati dan punya satu pemikiran yang sama-sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir ya, filosofi penting ya dari rumah EB ini merupakan simbol bagi suku Dani untuk menunjukkan harkat dan martabat mereka. Lalu yang berikut ya, rumah adat yang ada di Papua namanya rumah Hunila. Nah, ini berada juga di daerah daerah pegunungan ya, di suku Dani paling banyak. Nah, jadi jangan kaget Pak Aceh-Aceh, rumah ini punya ukuran yang sangat panjang dan lebih luas ya. Nah, di dalamnya ini berisi banyak berbagai macam bahan makanan dan juga peralatan masak ya. Nah, jadi rumah Hunila ini sama seperti apa ya? Dapur umum begitu kalau macam itu bisa gambarkan ya. Nah, seperti dapur umum lain-lainnya ya. Nah, tempat-tempat ini ya, rumah Hunila ini menjadi pusat produksi makanan untuk seluruh Silimo dan beberapa rumah Honai. Jadi beberapa rumah Honai dan Ebei itu biasanya punya satu rumah Hunila yang digunakan bersama. Nah, bahan makanan yang sering dimasak oleh para wanita di sana adalah sagu dan juga ubi. Nah, setelah dimasak ya, makanan akan diantarkan kepada keluarganya masing-masing dan Pilamo. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi, masih ada ya, rumah Wamai ya, yang dibangun oleh suku Dani. Nah, rumah Wamai ini termasuk salah satu rumah adat yang ada di pegunungan tengah ya. Jadi banyaknya macam rumah yang dibangun oleh suku Dani ini menunjukkan bahwa suku Dani ini punya kehidupan yang terstruktur. Nah, sebelumnya tadi Mas Jatuh sudah bilang ya, ada rumah Honai khusus untuk laki-laki dewasa, rumah EB untuk perempuan, lalu Hunila sebagai dapur umum ya. Nah, ini karena memang kehidupan suku Dani yang terstruktur tersebut, mereka memiliki rumah tersendiri yang difungsikan sebagai kandang hewan ternak. Nah,
rumah wamai ini ya difungsikan sebagai kandang hewan ternak ya. Jadi beberapa hewan yang sering dimasukkan ke dalam rumah wamai ini adalah ayam, kambing, babi ataupun anjing ya. Nah, kalau diperhatikan dari luar, rumah wamai ini sebenarnya mirip dengan rumah honai, tapi dinding rumah wamai ini tidak semuanya melingkar. Nah, ada beberapa sumber yang Majeta cari, yaitu yang menyebutkan bahwa terkadang dinding rumahnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ukurannya juga tidak sama antara satu rumah dengan yang lainnya ya. Jadi bentuk dan ukurannya itu fleksibel ya, menyesuaikan dengan banyaknya ternak yang hendak ditampung di dalam rumah tersebut. Oke, macam-macam. Kita beralih lagi sekarang ke rumah adat suku Tobati Engros. Namanya rumah Kariwari ya. Memang ya, rumah adat di Papua tuh punya keunikan yang menurut Majita tuh asik sekali untuk kita gali ya. Jadi yang menarik dari rumah Kariwari ini ya, atapnya kalau menurut Majita ya. Rumah Kariwari ini punya atap yang berbentuk limas segi delapan ya. Bahkan sampai ada yang bertingkat tiga. Nah, bentuk segi delapan ini ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, bentuk segi delapan dipercaya dapat memperkuat rumah tersebut dari segala macam cuaca ya. Apalagi di saat hawa dingin dan angin yang berembus kencang ya. Karena Tobati itu adanya di pinggir pantai ya, di pantai, di daerah dataran rendah ya. Nah, yang kedua, bentuk oktagon ini yang ujungnya lancip ya, itu untuk melambangkan kedekatan manusia dengan Tuhan dan para leluhur yang sudah mendahului ya. Tapi jangan salah macam-macam kakek dedrong semua, rumah Kariwari ini ya, rumah Kariwari ini bukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Tobati Engros ya, bukan juga untuk rumah kepala suku ya, bahkan rumah ini tidak punya fungsi hukum maupun politik ya. Jadi rumah ini dibangun untuk tujuan pendidikan dan juga ibadah ya. Jadi tidak heran kalau rumah ini menjadi tempat sakral dan suci bagi suku Tobati dan juga Engros. Nah, rumah ini umumnya dibangun di dekat Teluk Yotefa ya, dan karena lokasinya yang dekat dengan garis pantai ya, jadi rumah Kariwari ini dibangun tegak lurus dengan gelombang air laut. Nah, selain itu rumah Kariwari ini dibangun dengan pola linier secara sejajar yang susunannya dua baris rumah berhadapan dan berjejer di sepanjang pantai. Nah, ini untuk alasan keamanan dan kedekatan hubungan keluarga ya. Jadi jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya diatur tidak terlalu jauh ya. Nah, ketinggian rumahnya bisa 20-30 meter dan rumah ini dibagi menjadi 3 tingkat. Nah, masing-masing tingkat punya satu ruangan. Lantai pertama digunakan untuk mendidik remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil dan juga kuat ya. Nah, kalau anak laki-laki ini sudah memasuki usia minimal ya, misalnya sudah memasuki usia remaja 12 tahunan gitu ya, mereka akan dikumpulkan dan dikader bagaimana mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarga, memiliki hidup yang mandiri, berburu, memahat, membuat senjata, diajari teknik-teknik berperang, diajarin bercocok tanam dan sebagainya. Nah, lalu lantai kedua itu digunakan untuk pertemuan para kepala suku atau tokoh adat untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sementara lantai ketiga itu digunakan khusus untuk sembahyang dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga para leluhur. Nah, rumah Kariwari ini dibuat dari kayu dan daun dari pohon sagu, dari bambu juga, kayu besi atau pohon-pohon lainnya yang bisa dijumpai di tanah Papua. Sementara itu, kerangka utama rumahnya ya itu terbuat dari kayu-kayu tersebut ya, lalu diikat menggunakan tali rotan pilihan. Nah, yang menakjubkan dari rumah ini adalah rumah ini hanya memerlukan 8 batang kayu. Wah, hemat ya, tapi berdiri kokoh. Nah, lalu yang berikut macam-macam kakak diterang semua ya, ada yang namanya rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini adalah rumah yang dibangun oleh suku Biak Numfor di area pantai utara Papua. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ya, mungkin nanti bisa dicari ya, atap rumah adat Rumsram ini ya, ini berbentuk seperti perahu yang terbalik.
ya. Nah, desain ini memang dipengaruhi oleh profesi mereka yang memang kebanyakan ya, suku Biak ini kebanyakan sebagai pelaut. Nah, rumah ini bukan untuk ditinggali, tapi digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak laki-laki yang sudah dianggap dapat berpikir ya. Nah, berarti sudah cukup dewasa. Nah, biasanya saat seorang anak laki-laki berusia 6-8 tahun, ya, ia akan diberikan pendidikan rumsram yang dilakukan di rumah rumsram. Nah, pendidikan ini dilakukan agar anak laki-laki itu siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, kuat, siap menjadi kepala keluarga. Nah, pelajaran yang diberikan itu biasanya membuat perahu, membuat perisai, teknik berperang, memahat, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, para wanita itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah-rumah ini. Nah, dari segi konstruksi, tinggi rumah ini mencapai 6-8 meter dengan terbagi menjadi dua lantai. Di lantai pertama itu diselenggarakan pendidikan rumsram untuk laki-laki, untuk anak laki-laki. Nah, di lantai tersebut mereka bisa belajar dengan bebas karena ruangannya terbuka dan tidak ada dinding pembatas. Nah, dinding rumah ini terbuat dari bambu air dan juga pelepas sagu, sementara lantainya dilapisi dengan kulit kayu. Nah, atap yang berbentuk perahu terbalik ini dibuat dari bahan daun sagu yang sudah dikeringkan. Ya, jadi rumah adat rumsram ini ya oleh pemerintah daerah ya ini diupayakan untuk lestari ya. Salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten Biak ya itu mewajibkan gedung pemerintah atau swasta itu beratapkan perahu terbalik ya seperti rumah rumsram ini. Nah, oke, baca masih kakek dorong semua. Macita masih akan hadirkan rumah adat yang ada di tanah Papua, rumah adat di Papua ya masih ada lagi yang akan Macita hadirkan, tapi kita dengarkan di yang satu ini.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Sahabat Budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang kita.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara Murtiati Garjito juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah, dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Menggono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Menggono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

Aceh-Aceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baca-baca KKR Dorong semua masih dalam program Acara Jelajah Jayapura ya, masih dihadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara untuk menemani Pace-Mace Dorang di pagi hari ini. Ya, dan satu informasi dari Ketua Majelis Rakyat Papua ya, Nerlinche Wamuar, yang meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat. Ya, dan ini dalam kebijakan pembangunan yang ada di Papua. Ya, dan Pace-Mace Dorang, masyarakat menurutnya juga masyarakat adat ini juga harus terlibat karena memiliki hak atas tanah di wilayah adat. Dan juga Nerlinche menyampaikan hal itu setelah menerima kunjungan konselor ya politik Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia. Ya, dan Sam Perkins ya, pertemuan yang berlangsung di gedung MRP Papua ini membahas juga masyarakat adat ya, juga perempuan dan sumber daya alam. Nerlinche meminta pemerintah juga melibatkan masyarakat adat ya sejak tahap perencanaan program serta berdiskusi dengan lembaga adat sebelum menjalankan kegiatan di wilayah tertentu. Dan ia juga mengatakan ya Pace-Mace Dorang MRP perlu juga dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut masyarakat Papua. Menurutnya komunikasi antara pemerintah dan MRP ya ini juga diperlukan sebelum keputusan terkait Papua ditetapkan. Ia juga berharap seluruh pemangku kepentingan ya membangun komunikasi dengan masyarakat adat. Dan tentunya ya Pace-Mace KKD Dorang, langkah tersebut diharapkan untuk bisa membuka ruang dialog dan mendukung pengelolaan pembangunan serta sumber daya alam. Iya, Pace-Mace Dorang, baik untuk kami di pagi hari ini yang sudah memulai segala aktivitas ya, yang lagi mempersiapkan diri untuk berangkat atau menuju ke kantor ya. Iya, tetap semangat untuk kami semua di hari ini ya. Jangan lupa baik yang lagi menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ya, untuk adik-adik juga yang lagi mempersiapkan diri juga untuk ke sekolah, semangat di hari ini untuk selalu menggapai cita-cita ya, dan juga dalam proses belajar mengajar. Pace-Mace, kakak adik, kamu tetap semangat di hari ini. Dan yang terlebih jangan kita lupa untuk selalu bersyukur ya kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kita orang semua untuk bisa dapat menikmati pagi hari ini. Iya, dan Pace-Mace, kakak Ade, untuk menghiburkan punya suasana di pagi hari ini, Mace Jain hadirkan ada satu lagu ya dari Irian Jaya 95.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
3: Masih di Ketrum Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sobat Budaya. Nah, jadi ketika Sobat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya. Tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu,

ini mereka juga memiliki tradisi tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, sahabat budaya, di distrik Kurulu ini ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat ya. Mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih ya mungkin sekitar 300-an tahun ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali ya yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya sahabat budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik ya. Nah, terlebih ya karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Kurulu ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset ya tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah mumi di distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di sahabat budaya ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini ya alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di distrik Kurulu ini ya mengandalkan uang dari pengunjung yang datang ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis ya, ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Kan lihat orang berperang terus tuh kayak nincang-nincang gitu kan, nincang orang, ngejar, makanya nggak sadar tiba-tiba aku di rumah sakit jiwa.
4: Tawa getir yang keluar dari bibir Bernadette Elsa hari itu seolah mengisyaratkan bukan maunya berada di rumah sakit jiwa. Namun penyakit mental yang dideritanya sejak 5 tahun lalu membawa gadis asal Kopuk, Desa Pana, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini ke tempat itu berkali-kali.
3: Enak di rumah, kalau di rumah biarpun kita sinting bang, kalau ada obat, biarpun kita sinting apapun tenang kita. Kalau di sana,
4: stigma sebagai orang gila melekat ke diri gadis 23 tahun itu. Padahal dia berhak mendapatkan sebutan dan perlakuan yang lebih layak. Namun ejekan dan cemoohanlah yang justru dia dapatkan.
3: Oka, aku kemarin kena tabrak. Enggak uka nih, An.
4: Perundungan juga diterima kedua orang tuanya, Johan dan Pina, karena memiliki anak dengan gangguan jiwa.
5: Baru sadar Raden, aku bilang. Dia juga yang ngecek dia. Dia yang baik, ibaratnya. Enggak apa-apa, enggak sakit apa-apa kan. Enggak ganggu orang, Pak. Bisa dia cerita kemarin. Ngebrak dia motor.
4: Sebagai ayah, Johan tak mau melawan stigma dan perundungan yang didapat keluarganya. Baginya

0: anaknya seperti itu, kok bisa hebatnya itu.
1: Di tengah keterbatasan empati bagi Elsa dan orang tuanya, masih ada Marcelina yang menaruh kepedulian terhadap keluarga ini. Dialah yang menemani Elsa saat tidak dirawat di rumah sakit jiwa.
2: Kayak kami pun gitu juga barengan dia nih, benar bah, kayak anak sendiri, benar.
3: Sayang sama Elsa.
2: Ya sayang, benar bah. Sering aku tidur dekat dia, lihat gaya dia nangis, ibaratnya sedih lah. Dari kalian pihak rumah sakit, oh, berjuanglah untuk ngobat dia.
1: Permintaan Marcelina itu mengantarkan kami ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang. Rumah sakit mendiagnosa Elsa mengidap skizofrenia paranoid, gangguan jiwa berat yang umumnya dipicu oleh trauma. Perawat yang menangani Elsa, Ari Pawitrasari, mengatakan skizofrenia paranoid bisa berlangsung sepanjang hidup. Namun dengan perawatan rutin dan pola asuh lingkungan sosial yang bersahabat, gejala penyakit ini dapat dikurangi.
4: Bernadette Elsa ini, kasus dia ini sebenarnya cukup menarik. Sangat menarik malahan, soalnya seperti ini. Dia ini intensitas kumatnya kalau di ruangan ini sangat intens itu. Sering kumat, dan kumatnya dia tuh khas memang. Dia nanti bisa tiba-tiba teriak, dia bilang ada yang mau memperkosa dia.
1: Tapi pada kasus Elsa, rumah sakit tak mendapatkan satu informasi pun tentang pemicu trauma Elsa.
4: Kalau misalnya kami bisa gali informasi dari keluarga, mungkin kita kan gak tahu entah di belakangnya dia pernah mengalami kekerasan seksual atau apa.
1: Elsa bukanlah satu-satunya penyandang disabilitas mental di Kabupaten Sanggau. Catatan pemerintah kabupaten, ada 561 orang dengan gangguan jiwa yang kondisinya butuh dimanusiakan. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari itu. Bupati Sanggau Paulus Hadi mengungkapkan, pada beberapa penderita gangguan jiwa, mereka bahkan ada yang dipasung. Fakta itu mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau membangun shelter bagi orang dengan gangguan jiwa.
5: Dan di tahun ini kita membangun shelter supaya kita ada kontrol. Ya, kendala yang terjadi kadang-kadang, tapi sekarang udah agak kurang sih. Kalau dulu ada juga keluarga yang malu mengakui, bahkan ada dulu dipasung. Nah, ini yang mau kita cegah, tidak boleh lagi ada pemasungan. Nah, sepanjang warga segera melaporkan, kita langsung tindak lanjuti. Sudah ada beberapa contoh, ya mungkin karena ketidaktahuan, akhirnya mereka tidak mampu berpikir kemana membawanya, ya sempat dipasung 1-2 hari. Tapi syukur warga memberitahu kita dan kita langsung tindak lanjuti.
1: Penyandang disabilitas mental sebagai manusia seringkali tidak termanusiakan.
6: Di mana kita nak kerasukan bau minyak parfum, lihat mobil.
1: Seperti Elsa, mereka dirundung, dilecehkan, dianggap sebagai aib dan lelucon yang pantas ditertawakan. Padahal pemilik jiwa-jiwa hampa ini berhak atas perlakuan yang lebih manusiawi.
6: Keluar diintip di jendela, tiba-tiba lihat mereka tuh bawa senapang, sama itu berdua, dua orang bawa senapang di pintu menembak aku.

menjadi bahan perbaikan layanan Kanwil DJPB Papua dan APBC. Ya, Kepala Kanwil DJPB Papua di Sarung Harja mengatakan peningkatan mutu layanan ini membutuhkan juga partisipasi forum tersebut menjadi ruang diskusi dan komunikasi ya dari kedua arah bersama para pemangku kepentingan. Disarung mengatakan setiap saran dan masukan peserta akan diteruskan sebagai pertimbangan. Dan hasil forum selanjutnya ini juga menjadi dasar komunikasi. Dan juga pace-mace dorang yang berharap peserta ya menyampaikan evaluasi, kritik dan saran

0: Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat dengan mereka.
2: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
3: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
2: Alah, memang capek kan?

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Intermezzo. Cep.
4: Apa, Nona?
3: Beta pung tebakan buat Ale.
4: Apa itu?
3: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
4: Apa ya?
3: Apa coba?
4: Papan tulis.
3: In, in, in, in, in.

Pace Mace Kakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, macam-macam kakak dorang kita tinggalkan Jelajah Jayapura ya. Maju Jain hadirkan selanjutnya program acara Jelajah Papua. Ya, masih dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu Nusantara ya. Tentunya masih dihadirkan untuk menemani Pace Mace kakak dorang di pagi hari ini. Ya, dan satu informasi untuk Pace Mace kakak kam pengguna kendaraan roda 2 ya maupun juga roda 4 ya. Ya, satu informasi untuk akses jalan menuju ya akses jalan ring road ya untuk sementara ditutup. Tetapi Pace Mace KKD dong kamu bisa melewati ya jalan atau jalur tengah maupun juga di jalur belakang ya, karena untuk sementara jalan akses jalan ya dari ring road untuk sementara ditutup. Ya, dan untuk Pace Mace kakak ada orang juga baik yang baru saja bergabung ya, masih terus semangat mendengarkan kita orang pusiaran melalui RRI Digital pada pagi hari ini. Selamat bergabung untuk kamu semua, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mengawali bahkan menjalankan segala aktivitas dengan penuh senyuman. Ya, dan satu lagu dari Gerobak Band Mace Jin hadirkan untuk menemani Pace Mace orang.

0: Aku kangen kali sama kamu, Debah. Kamu pulanglah biar kita sama-sama.
1: Belum bisa, Sian. Aku masih sibuk.
0: Aduh, padahal aku udah kangen sekali sama kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio.

0: Perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Jadi arisannya gimana? Tulangnya
2: cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
2: Namanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
1: Iya, tapi ini sayang remote-nya. Neisha jangan begitu.
2: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lalasan dan ibu deh tebay afatu.
1: Artinya apa sih, Bu?
2: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Neisha dengerin Mama.
4: Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati.

Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Matbat. Ya, jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
2: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
3: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
4: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
5: Ayo!
6: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Tradisi dengan ketentang menyambut Ramadan, insya Allah masyarakat kita melaksanakan yaitu balamang. Kita dah umum tu, apa jadinya? Kalau di dalam ini ketentang, itu dah berapa? Tidak ada dengan tu. Jadi, terus. Asal ada tu itu tradisi dari bapa-bapa tu dinyak menyambut. Asal aku tentu pakai dia untuk penegakan Islam.

Saudara pendengar, Ramadan merupakan penghulu segala bulan. Di bulan suci ini umat Islam mendapatkan berkah dan magfirah yang tak terhingga banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyambut bulan mulia ini, kita diharapkan mempersiapkan

0: Keseluruhan masyarakatnya melaksanakan tradisi malamang menyambut bulan suci Ramadan tanpa terkecuali, seperti berlatar belakang tingkat perekonomian keluarga. Setiap keluarga membuat lamang paling sedikit 2 batang lamang. Wali Nagari Kota Rantang, Kecamatan Palupua, SY Datuk Batu Duang Bilangi kepada RRI mengatakan, seluruh anak nagari dan keluarga di daerahnya melaksanakan tradisi malamang menyambut bulan Ramadan, mulai dari tiap jorong yang mendiami nagari itu. Ketika tradisi malamang ini dilaksanakan, suasana kekeluargaan tampak jelas. Keluarga inti, sanak famili, ipar bisan, baik di rantau maupun di kampung.
1: Mana tradisi di Nagari Kota Rantang menyambut Ramadan, insya Allah masyarakat tetap melaksanakan yaitu balamang. Balamang ini disuguhkan sama keluarga besar, sanak famili, ipar bisan yang ada di rantau maupun yang ada di nagari. Pada umumnya sebelum Ramadan, mereka itu ada yang datang bersilaturahmi dalam rangka saling memaafkan dan saling menyampaikan hubungan satu rahim satu rahmi antara keluarga. Itulah barangkali yang tradisi yang sejak zaman Belanda sampai saat ini.
0: Lamang ini pendengar dibuat oleh masyarakat Nagari Kota Rantang. Ada yang berjumlah 15 batang tergantung kebutuhan dan jumlah anggota keluarga.
1: Itu sampai 10 sampai 15 batang. Ada yang keluarganya banyak lebih dari itu. Setiap mau pulang itu disuguhkan atau dibungkuskan lamang itu satu batang. Kalau dia datang dua keluarga, dua batang.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Kabupaten Agam, Yul Arnis Datuk Maleka Nantinggi menyebutkan, pada umumnya tradisi malamang ini dibuat masyarakat dengan jumlah yang selalu ganjil, oleh karena diperhitungkan terlebih dahulu. Contohnya, jika 5 batang lamang mengingatkan kepada umat tentang rukun Islam, dan lamang yang berjumlah 13 mengingatkan akan rukun sholat. Hal itu menjadi salah satu filosofinya.
1: Lamang itu ado bare pundui, ado pucuk pisang, ado batang talang. Subhanallah, sudah itu lagi-lagi bare pundui basahkan dimasukkan ke dalam talang. Ya, bisa disandalkanlah tunggak dulu. Dirapahkan basi untuk langgayannya. Disandalkanlah lamang itu. Pada umumnya lamang itu. Lamang itu tidak ada yang ganuk di belakang datang gaji ya. Kalau itu
2: ya, macam-macam kakak-kakak orang semua masih dalam program acara Jelajah Papua ya, dan satu informasi dari pemerintah ya yang memprioritaskan merenovasi ada 333 rumah yang rusak ya, macam-macam.

dalam rapat koordinasi percepatan penanganan pasca konflik. Ya, yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ya, Aceh-Aceh. Ya, Rabu kemarin 9 September 2026. Ya, dan dua kabupaten yang ada di provinsi itu yaitu Jayawijaya dan Lanijaya ya, dilanda kerusuhan sosial beberapa waktu lalu dan ratusan rumah penduduk bahkan fasilitas umum hancur akibat kerusuhan itu ya, Pak Cimace. Jamari juga mengatakan pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemulihan dengan memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat, dan kebutuhan tersebut juga meliputi renovasi ratusan rumah, jembatan, sekolah, ruang SD dan satu pendidikan anak usia dini ya, yang juga ya utama

terhadap akibat persoalan koordinasi. Ya, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan pemulihan pasca konflik ini tidak cukup membangun infrastruktur yang rusak, dan pemerintah juga harus memastikan Pace-Mace-Dorang, kehidupan masyarakat bisa kembali pulih sekaligus mencegah konflik sosial ya serupa untuk kembali terjadi. Ya, dan Pace-Mace, Kakade-Dorang semua, pemerintah juga mendorong percepatan pemulihan agar Pace-Mace masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Sudah pukul 8.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Mace Jain masih menemani Pace Mace dong dalam program acara Jelajah Papua.

0: Gunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
3: Coba-coba apa?
2: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
3: Ayo. Bola pingpong.
2: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.